0: Dr. Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program dandan omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut Bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program dandan omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi dandan omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi, dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
1: Kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, saha mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkatakan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2016 wonten ing Pendapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
1: Gangsal ewu 3 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihekibe.

0: wulan Juli 2021. KBO Satres Narkoba Polresragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara Obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2021 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2021. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal tahun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 babagan kesehatan jumbul kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polresragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polresragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik soho nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan kawan dasa 7 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pamerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan sekawan dasa 7 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamerintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa sekawan Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun, Bupati Sragen ngaturaken sugeng dateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamerintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun Bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016 adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Kabupaten Sragen. Kacadet wonten 208 dasa ruang kelas sekolah dasar lan 200 kalih ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun rusak awrat lumantar alokasi anggaran 70 miliar rupiah ing taun 2021. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 208 dasa ruang kelas sekolah dasar lan 210 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden uta Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 70 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi disiapaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen ngrancang nerusaken rehabilitasi bangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane dandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
0: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadi Warni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi soho kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2021 wontening lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wontening amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wontening wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Pilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking panyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarkusuma ngendika, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipun tampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugiaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan saengga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil lan tep sasaran.
0: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebo gasal Agustus tahun 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampahan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadah ancas njagi kabugaran jasmani, nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan serami nalika maneka warna lomba wiwit dipunlaksanani, kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme, soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wanita kamara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas, soho saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kanjengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Pawartos Bahasa Jawi produksi dari Radio Buana Asri Sragen. Dan kita akan kembali untuk acara selanjutnya, masih di program acara Musik Minggu Pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Menang.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, balik lagi masih di Musik Minggu Pagi ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Musik Minggu Pagi Buana Astri FM 94,7 MHz. Selamat pagi buat semua mitra Buana yang pagi hari ini masih menyimak 94,7 MHz ya. Buat di sini teman-teman Kominfo yang pagi hari ini sedang bertugas ya, giat survei di Sambirejo, semangat selalu di hari Minggu, tetap semangat ya. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menemani perjalanan Anda semua ya. Buat Pak Yuli beserta timnya, sehat selalu dan tambah semangat, amin. Baik, kali ini mitra Buana dan pendengar di Musik Minggu Pagi ya, tadi kan sudah sekilas kita informasikan untuk Anda mengenai apa sih yang ada di Sragen setiap hari Minggu itu. Nah, tadi ada kegiatan Car Free Day ya, karena tidak hanya di Sragen saja, di kota Sragen ya, tetapi di daerah kecamatan-kecamatan lain biasanya juga ada berbagai kegiatan Car Free Day juga digelar di setiap daerah. Selain itu, di bulan Agustus ini banyak sekali juga yang telah menggelar kegiatan yaitu Jalan Sehat ya, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena di berbagai wilayah itu sudah banyak yang melaksanakan Jalan Sehat ya, dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Jadi selain mendapatkan manfaat kesehatan, nah Jalan Sehat juga pastinya bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik yang telah disediakan oleh para panitia ya. Jadi untuk mitra Buana, nah tadi buat mitra Buana yang pagi hari ini sedang mengikuti kegiatan Jalan Sehat, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan ya. Ya, walaupun cukup jauh biasanya untuk jalannya, tetapi dengan semangat yang luar biasa ditambah dengan kebersamaan bersama tetangga maupun juga keluarga, ini bisa menambah semarak mitra Buana untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Kampung Anda. Nah, tadi sudah ada beberapa daerah nih yang sudah melakukan atau menggelar Jalan Sehat atau berbagai perlombaan. Nah, untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi berbagai lomba juga telah digelar, seperti tadi malam juga di Kampung Indah ya, itu sudah digelar berbagai lomba anak-anak maupun juga buat ibu-ibu yang cukup meriah sekali, karena sekarang tuh banyak banget mitra Buana beragam lomba yang dilakukan. Ada lomba itu bola tampah, ada lomba kemarin itu pensil, ada juga kalau anak-anak ada kelereng ya, kemudian juga ada tepuk air. Nah, jadi beragam perlombaan ya dalam menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini berbagai lomba itu, walah, pokoknya luar biasa dengan kekreatifan dari pemuda-pemuda yang ada di daerah mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi yang terpenting dengan kreatif dari anak-anak muda ya, berbagai lomba 17-an ini pastinya sangat beragam sekali ya. Sekali lagi ada balap karung, nah ini yang tidak ketinggalan nih, ada panjat pinang, ada tadi balap kelereng ya, memasukkan pensil ke botol, itu biasanya buat anak-anak kecil ya, yang pastinya juga sangat menyenangkan sekali. Satu lagi yang cukup menarik itu makan kerupuk mitra Buana. Itu beberapa lomba tradisional dan klasik pastinya yang tidak akan ketinggalan. Balap karung, makan kerupuk, balap kelereng, itu biasanya buat anak-anak gitu ya. Kalau buat bunda-bundanya itu biasanya
ada yang itu balap karung pakai daster ya, lomba voli dengan net tertutup. Nah, seperti itu biasanya juga menghias tumpeng. Ya, ada estafet air, bakyak beregu, tebak warna. Nah, itu biasanya buat yang ibu-ibu. Nah, di daerah Mitra Buana seperti apa? Kalau ini tadi malam sih banyak banget. Tadi malam itu ada estafet air, ada terus juga bola tampah. Nah, seperti itu. Cukup menarik pokoknya ya untuk Mitra Buana. Kalau di daerah Mitra Buana bisa dong ya berbagai lomba yang lebih menarik lagi yang pastinya sudah pada dilaksanakan ya. Jadi ada beberapa ide lomba yang pastinya bisa Anda lakukan buat para pemuda. Ada beberapa ide-ide yang cukup menarik agar suasana lomba 17-an itu lebih meriah gitu ya. Selain itu bisa memberikan sebuah kerukunan, keakraban, menjaga silaturahmi. Nah, seperti itu dengan kegiatan perlombaan bagi anak-anak maupun juga orang tua, yang pastinya juga itu tadi mengembangkan sikap kompetitif ya, serta pentingnya berusaha, kerja keras untuk meraih apa yang diinginkan ya. Itu ya, apalagi buat para bunda-bunda tuh, wah pokoknya gak mau kalah deh ya. Nah, itulah sedikit ide untuk lomba 17 Agustus ya, yang seru dan unik pastinya karena sekarang tuh beragam perlombaan telah dilaksanakan ya. Yang pasti yang gak ketinggalan tadi lomba balap kelereng, lomba makan kerupuk, itu yang gak akan ketinggalan. Tapi berbagai lomba yang baru-baru tuh sudah banyak sekali buat para pemuda yang membuat lebih kreatif lagi ya, agar lebih seru, lebih unik, lebih semangat juga buat anak-anak maupun juga orang tua gitu ya. Oke, pastinya di sini sedikit informasi ide untuk kegiatan perlombaan nih di 17 Agustus ya. Ada beberapa hal yang pastinya bisa Anda coba bersama warga RT Anda. Nah, itu ya, biasanya lomba memindahkan air menggunakan spon ini juga baru, cukup menarik juga. Nah, itulah beberapa ide kreatif yang bisa buat para pemuda yang ingin menggelar perlombaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semoga lancar dan sukses ya untuk kegiatan lomba di hari ini, di hari Minggu. Setelah jalan sehat, saatnya nanti sorenya bisa melakukan lomba bersama anak-anak maupun juga orang tua. Nah, itu sedikit informasi saja yang Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana. Karena berbagai lomba 17-an Hari Kemerdekaan Indonesia itu sangat beragam, mulai dari yang klasik hingga unik ya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, kali ini masih di Musik Minggu Pagi ya, bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Oke, kali ini langsung saja dari Ungu ya. Kali ini akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik, langsung saja kali ini ada Ungu yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini Ungu Di Sini Untukmu akan menemani indera dengar Anda di Musik Minggu Pagi.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Ya, malaine dikapake, Pak.
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan, nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Oke, sampai di sini dulu Mitra Buana dan pendengar di Musik Minggu Pagi ya. Saya menemani Anda dan selepas ini nanti saya masih akan hadir kembali di Buana Putri di hari Minggu ya. Kita nanti di serba-serbi dunia wanita akan kami hadirkan informasinya untuk Anda di Buana Putri pukul 8 pagi. Jadi dan pamit ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu bersama keluarga dan salam yuk. Gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

selamat pagi Mitra Buana dan pendengar Buana Putri. Edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 kembali menemani Indra Dengar Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini Buana Putri serba serbi dunia wanita bersama dengan saya Indah Anjani akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 9 pagi. Karena mulai bulan Agustus kali ini ada perubahan jadwal ya untuk mimbar agama juga Buana Putri. Jadi untuk Buana Putri kali ini mulai pukul 8, untuk mimbar agama akan dimulai pukul 9 pagi. Nah pada pagi hari ini pukul 8 pagi kita akan kembali hadir menemani Anda di Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Dan kali ini kita akan membahas satu hal yang pastinya ini bisa memberikan sebuah informasi untuk Anda. Jadi tidak hanya soal wajah saja, tapi ada beberapa perilaku yang membuat orang itu tampak lebih muda. Ya, jadi tidak hanya soal wajah, perilaku yang membuat orang tampak lebih muda ini juga bisa kita lakukan. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, penampilan awet muda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau perawatan kulit. Menurut psikologi, cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, serta pola interaksi sosial ini ternyata juga berperan dalam bentuk kesan muda pada seseorang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa usia biologis dan usia psikologis tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang yang memiliki pola hidup sehat, sikap positif, dan kondisi mental yang baik, ini seringkali tampak lebih segar dibandingkan usia sebelumnya. Nah, dilansir dari giditing.com, ada beberapa perilaku yang menurut psikologi ini dapat membuat seseorang terlihat lebih muda. Ada beberapa perilaku yang menurut psikologi ini dapat membuat seseorang tuh terlihat lebih muda. Di antaranya mereka itu memiliki pola pikir yang positif, kemudian tetap aktif bergerak dan menjaga hubungan sosial serta terus belajar hal-hal baru dan membiasakan rasa syukur ya. Dan pastinya tidak kehilangan selera humor, bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan tidur yang cukup dan berkualitas. Itu beberapa perilaku yang membuat orang tampak lebih muda selain soal wajah. Nah, jadi perilaku yang menurut psikologi dapat membuat seseorang terlihat lebih muda yang pertama

Jadi sikap ini itu bisa membantu mereka untuk menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat. Nah, jadi memiliki pola pikir yang positif ya. Jadi daripada kita terus fokus pada perubahan fisik akibat bertambahnya usia, individu yang berpikiran positif itu biasanya cenderung menghargai pengalaman, kebijaksanaan, dan pencapaian hidup yang dimiliki. Dengan sikap ini, itu ya, dengan memiliki pola pikir yang positif, itu bisa membantu mereka menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat. Dengan begitu, akan membuat orang itu tampak lebih muda. Jadi cara pandang yang optimis ini dapat mempengaruhi kesehatan mental sekaligus juga memancarkan energi positif pada diri mereka. Jadi perilaku yang menurut psikologi yang dapat membuat seseorang terlihat lebih muda adalah memiliki pola pikir yang positif. Selain memiliki pola pikir yang positif, yang kedua adalah tetap aktif bergerak. Ya, tetap aktif bergerak. Jadi untuk Mitra Buana, aktivitas fisik ini menjadi salah satu kebiasaan yang berkontribusi terhadap penampilan yang lebih segar. Dengan berjalan kaki, bersepeda, menaiki tangga, atau melakukan olahraga ringan secara rutin, ini ternyata dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, bisa memperbaiki postur, dan meningkatkan energi. Dengan kita tetap aktif bergerak, kebiasaan bergerak, ini ternyata juga mendukung kesehatan secara keseluruhan, sehingga tubuh terasa lebih bugar. Jadi itu ya Mitra Buana, tetap aktif bergerak ini juga merupakan salah satu perilaku yang membuat orang tampak lebih muda. Dikarenakan apa? Dikarenakan aktivitas fisik ini menjadi salah satu kebiasaan yang dapat berkontribusi terhadap penampilan yang lebih segar. Jadi kebiasaan bergerak ini juga mendukung kesehatan secara keseluruhan sehingga tubuh terasa lebih bugar. Dengan kita berjalan kaki, bersepeda, menaiki tangga, atau melakukan olahraga ringan secara rutin, nah itu dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, memperbaiki postur tubuh Anda, dan meningkatkan energi. Nah itu dua hal perilaku yang membuat orang tampak lebih muda. Jadi tidak hanya soal wajah saja, tetapi perilaku yang membuat orang tampak lebih muda juga bisa Anda lakukan. Yang pertama tadi dengan memiliki pola pikir yang positif, dan yang kedua tetap aktif bergerak. Sebelum kita menuju ke langkah berikutnya untuk Anda, masih di Buana Putri Serba Serbi Wanita, kali ini kita langsung saja, tadi setelah dibuka satu koleksi dari Ari Lasso, Penjaga Hati, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini ada dari Melly Guslo featuring BBB, Let's Dance Together.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

balik lagi masih di Buana Putri serba-serbi wanita. Kali ini sudah kita hadirkan tadi tipsnya untuk Anda. Jadi tak hanya soal wajah saja yang membuat kita tuh awet muda atau tampil lebih muda, tetapi dengan perilaku yang membuat orang tampak lebih muda juga bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, dengan kita memiliki pola pikir yang positif, dan yang kedua tetap aktif bergerak. Nah, dengan dua perilaku tersebut ternyata juga bisa membuat orang tuh tampak lebih muda. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya, Mitra Buana ya, seperti kami lansir dari jawapos.com. Nah, untuk perilaku yang ketiga yang bisa membuat orang tampak lebih muda, yaitu harus bisa menjaga hubungan sosial. Menjaga hubungan sosial, Mitra Buana dan pendengar, hubungan yang hangat dengan keluarga, teman, maupun juga lingkungan sekitar kita itu berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional. Hangat dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar itu berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional. Jadi interaksi sosial yang positif itu dapat membantu mengurangi rasa kesepian, bisa meningkatkan suasana hati, serta memberikan dukungan ketika menghadapi tantangan hidup. Jadi kondisi emosional yang stabil ini seringkali membuat seseorang tampak lebih ceria dan berenergi. Nah, jadi dengan menjaga hubungan sosial ini terhadap keluarga, teman, maupun juga lingkungan sekitar, itu ternyata bisa berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional yang membuat kita tuh tampak lebih muda ya. Jadi kondisi emosional yang stabil ini seringkali membuat seseorang tuh tampak lebih ceria dan berenergi. Kemudian selain menjaga hubungan sosial, kita juga harus terus belajar hal baru. Terus belajar hal baru di sini, Mitra Buana, mempelajari keterampilan baru atau menekuni hobi, ini ternyata juga dapat menjaga otak tetap aktif. Dengan membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari bahasa asing, atau mencoba aktivitas baru, ini ternyata juga bisa memberikan rangsangan positif bagi fungsi kognitif, sekaligus juga menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita. Jadi semangat terus ya untuk berkembang, yang pastinya bisa membantu mempertahankan pola pikir yang dinamis. Jadi dengan kita terus belajar hal baru, ya, mempelajari keterampilan baru atau menekuni hobi, ini ternyata dapat menjaga otak tetap aktif. Semangat untuk terus berkembang juga membantu mempertahankan pola pikir yang dinamis. Dengan terus belajar hal baru bisa membuat orang tampak lebih muda. Ya. Kemudian selain belajar hal baru, dan kita pun juga harus bisa untuk membiasakan diri kita selalu bersyukur. Membiasakan rasa bersyukur. Mitra Buana melatih diri sendiri untuk menghargai hal-hal baik dalam kehidupan itu ternyata dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Dengan rasa syukur, membantu seseorang itu akan lebih fokus pada hal-hal yang dimiliki daripada terus memikirkan kekurangan. Dengan sikap ini, seringkali memunculkan ekspresi yang lebih tenang, bahagia, dan penuh kepuasan. Ya, itu. Jadi dengan membiasakan rasa bersyukur, dengan melatih diri untuk menghargai hal-hal baik dalam kehidupan yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Dengan rasa syukur tersebut, bisa membantu seseorang lebih fokus pada hal-hal yang dimiliki daripada terus memikirkan kekurangan. Jadi sikap ini seringkali dapat memunculkan ekspresi yang lebih tenang, bahagia, dan penuh kepuasan. Itulah beberapa perilaku yang membuat orang tampak lebih muda, selain hanya dilihat dari wajah, tetapi dengan perilaku pun membuat orang juga tampak lebih muda. Dengan memiliki pola pikir yang positif, tetap aktif bergerak, menjaga hubungan sosial, dan terus belajar hal baru, serta membiasakan rasa bersyukur. Dengan 5
cara perilaku yang membuat orang tampak lebih muda, ini bisa menjadikan salah satu hal yang perlu kita terapkan pada diri kita. Masih ada 3 hal lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar masih di Buana Putri. Kali ini ada Marcel, candu asmara.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Buana Putri, yaitu membahas mengenai tak hanya soal wajah, tetapi dengan perilaku yang membuat orang itu tampak lebih mudah bisa loh kita lakukan. Yang pertama yaitu Mitra Buana, perilaku yang bisa membuat kita tampak lebih mudah yaitu memiliki pola pikir yang positif. Ya, karena sikap ini bisa membantu mereka menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat. Yang kedua, tetap aktif bergerak. Jadi kebiasaan bergerak ini juga mendukung kesehatan secara keseluruhan sehingga tubuh terasa lebih bugar. Dan harus bisa menjaga hubungan sosial dengan keluarga, teman maupun juga lingkungan sekitar. Itu juga berperan penting dalam menjaga kesehatan emosional. Karena kondisi emosional yang stabil ini seringkali membuat seseorang itu juga tampak lebih ceria dan berenergi, yang membuat kita juga akan tampak lebih muda. Kemudian terus belajar hal-hal baru dengan semangat untuk terus berkembang. Ini juga membantu mempertahankan pola pikir yang dinamis ya. Dengan mempelajari keterampilan baru atau menekuni hobi, itu dapat menjaga otak tetap lebih aktif. Dan yang kelima, membiasakan rasa bersyukur. Jadi melatih diri untuk menghargai hal-hal baik dalam kehidupan, itu dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Dengan rasa bersyukur, itu bisa membantu seseorang lebih fokus pada hal-hal yang dimiliki daripada terus memikirkan kekurangan. Jadi sikap ini seringkali memunculkan ekspresi yang lebih tenang, bahagia, dan penuh kepuasan. Berikutnya adalah tidak kehilangan selera humor. Nah, Mitra Buana, tertawa merupakan cara sederhana untuk membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati ya. Selain membuat pikiran lebih rileks, tertawa juga dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang berkaitan dengan rasa nyaman dan bahagia. Jadi kebiasaan menikmati humor membuat seseorang juga lebih santai dan juga bersemangat. Jadi tidak kehilangan selera humor ini juga merupakan salah satu perilaku yang membuat orang tampak lebih muda. Karena dengan kita rileks, dengan kita bahagia, tertawa, itu bisa meningkatkan produksi hormon endorfin yang berkaitan dengan rasa nyaman dan bahagia. Jadi kebiasaan menikmati humor ini membuat seseorang terlihat lebih santai dan juga bersemangat. Nah, betul kan? Kemudian memenuhi kebutuhan cairan tubuh ini juga merupakan salah satu perilaku yang membuat orang tampak lebih muda ya. Tak hanya soal wajah saja, dengan perilaku bisa membuat seseorang juga bisa lebih muda dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi ini penting untuk mendukung berbagai fungsi organ termasuk kesehatan kulit ya. Selain minum air putih yang cukup, konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian Anda. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik umumnya terasa lebih bugar dan berenergi. Nah, jadi dengan kita mencukupi cairan di dalam tubuh kita agar tetap terhidrasi, ini penting ya untuk dapat mendukung berbagai fungsi organ termasuk kesehatan kulit kita. Dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang mengandung air, ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian kita. Kalau tubuh yang terhidrasi dengan baik, umumnya juga terasa lebih bugar dan berenergi. Yang terakhir adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, istirahat yang memadai juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan proses pemulihan secara alami. Dengan tidur yang cukup, ini dapat membantu menjaga energi, memperbaiki suasana hati, serta mendukung kesehatan kulit dan fungsi otak. Jadi menerapkan jadwal tidur yang teratur dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, ini dapat membantu memperoleh kualitas istirahat yang lebih baik. Nah, itulah beberapa perilaku yang membuat orang tampak lebih muda, Mitra Buana. Karena penampilan awet muda itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau perawatan kulit saja. Dan menurut psikologi, cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, serta pola interaksi sosial ini juga berperan dalam membentuk kesan muda pada seseorang. Ya. Jadi
Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa usia biologis dan usia psikologis tidak selalu berjalan beriringan, karena seseorang yang memiliki pola hidup sehat, sikap positif, dan kondisi mental yang baik, ini seringkali tampak lebih segar dibandingkan usia sebenarnya. Nah, itu ya sudah kita bagi beberapa perilaku yang menurut psikologi itu dapat membuat seseorang terlihat lebih muda. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar di Buana Putri Serba Serbi. Dan pastinya Mitra Buana selepas ini nanti pukul 9 kita akan kembali hadir menemani Anda dengan menghadirkan mimbar budaya yang akan kami sajikan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan melalui live streaming kita di www.lppl.buanaasriseragen.com. Selamat pagi buat semuanya. Dan kali ini waktu menunjukkan pukul 8 lebihnya 49 menit. Jadi sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Buana Putri Serba Serbi. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Indah pamit. Selamat pagi. Selamat berliburan bersama keluarga Anda. Dan untuk lagu berikutnya, Sandaran Hati dari Leto menemani Indra Dengar Anda. Selamat pagi dan salam yuk gerang.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mimbar Budaya untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 dengan tema atau judul Adipati Anom Meminta Bantuan Belanda, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Adipati Anom meminta bantuan Belanda. Dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Adipati Anom meminta bantuan Belanda.

Sementara itu, Pangeran Adipati Anom yang ada di Banyumas, sepeninggal ayahandanya, selalu menangis sampai lupa akan kedudukannya sebagai putra raja. Tidak berniat jadi raja. Rasanya ingin bunuh diri saja. Bahkan, ingin pergi haji ke Mekah. Waktu itu lalu utusan memanggil Adipati Martaloyo dari Tegal. Ki Adipati Martaloyo tidak berapa lama sudah tiba di Banyumas, bertemu dengan Pangeran Adipati Anom. Martaloyo bersujud sambil menangis. Pangeran Adipati berkata, "Sudahlah, jangan menangis terus-menerus. Terimalah kenyataan bahwa rusaknya negara Mataram memang sudah kepastian Allah. Engkau saya panggil untuk mengusahakan sebuah perahu yang kuat. Akan aku naiki sendiri. Aku akan naik haji ke Mekah." Ki Adipati Martaloyo mendengar kata-kata Pangeran Adipati, terharu hatinya, lalu memeluk kaki Adipati Anom sambil menangis. "Gusti, rencana paduka itu saya tidak setujui. Apakah Gusti Pangeran rela menyaksikan kerusakan tanah Jawa seperti ini? Misalkan ditinggalkan, yang akan jadi pegangan orang seluruh tanah Jawa ini, lalu siapa? Hanyalah paduka seorang. Ya Pangeran, lebih baik menjadi raja di sini atau di Tegal mengganti ayahanda almarhum. Tentang musuh Kanjeng Pangeran Si Trunojoyo dan orang Makassar, saya yang bersedia melenyapkan. Meskipun tambah lagi orang Sampang dan Makassar, saya tidak takut." Banyak hal yang disampaikan oleh Martaloyo. Pangeran Adipati berkata, "Martaloyo, keinginanku sudah tidak bisa engkau cegah. Saya tidak punya pikiran lain, hanya satu, naik haji. Prasetyamu sudah kuterima, tetapi tetap carikan perahu saja." Ki Adipati Martaloyo menjawab, "Jika demikian, bersabarlah. Saya akan membuat perahu yang kuat. Sebab kalau harus mencari perahu yang kuat, sepertinya tidak bisa." Pangeran Adipati mengikuti perkataan Martaloyo. Ki Martaloyo lalu pamit pulang. Setelah sampai di Tegal, lalu membuat perahu. Sepulang Ki Martaloyo, Pangeran Adipati dikerumuni dan ditangisi oleh para abdi supaya membatalkan niatnya naik haji. Tetapi Pangeran Adipati tetap teguh hendaknya. Pada waktu itu Pangeran Adipati pada malam hari tidur di masjid di Banyumas. Waktu itu ia bermimpi masjid tempat di mana ia tidur kelihatan berlubang besar di atas. Lalu ada bulan sejumlah 7 buah dari langit dan masuk ke dalam dadanya. Dan ada anak kecil bercahaya seperti matahari

ia menyimpulkan di dalam batinnya bahwa tanah Jawa seakan sudah ada di tangannya. Katanya dalam hati, seumpama dahulu rasa hati saya seperti ini, kiranya tidak akan bedah negara Mataram ini. Para abdi dan sentono segera dikumpulkan. Setelah lengkap, semua heran melihat gustinya. Dahulu wajahnya layu, sekarang kelihatan segar serta berwibawa. Pangeran lalu berkata kepada para sentono dan abdinya, "Anak-anakku semua, jadilah saksi bahwa sekarang aku menjadi raja menggantikan Kanjeng Ayahanda Sultan. Saya bergelar Susunan Senopati Eng Alogong Abdurrahman Saidin Panotogomo." Para abdi semua sangat mendukung, ibarat suara burung. Mereka sangat gembira hatinya. Para abdi di sana lalu diangkat kedudukannya. Ada yang diangkat jadi bupati, menteri, ronggo, demang, dan lain-lainnya. Sang raja baru utusan memanggil Matoloyo di Tegal beserta balanya, serta membawa perlengkapan perang. Utusan segera berangkat. Ki Martoloyo segera berangkat ke Banyumas. Sudah bertemu dengan sang raja baru. Sang Noto berkata perlahan, "Martoloyo, engkau aku panggil. Ketahuilah, jika saya menjadi raja, niat saya naik haji sekarang tidak jadi." Martoloyo setelah mendengar itu sangat senang hatinya. Syukur kepada Allah, paduka sudah menjadi raja. Selama ini itu yang saya harapkan. Tentang musuh paduka si Turnojo dan orang Makassar, sayalah yang sanggup menumpas. Paduka tidak perlu repot-repot. Sang Noto menjawab, "Martoloyo, kesanggupanmu sudah saya terima. Perahu yang sudah engkau buat itu segera siapkan. Mereka yang menjalankan perahu serta perlengkapannya juga engkau persiapkan, karena saya akan utusan minta bantuan orang Belanda di Betawi." Martoloyo menjawab, "Gusti, paduka akan minta bantuan saya tidak sependapat. Sebab sifat orang-orang Belanda itu jika dijadikan saudara akan selalu menuntut balas. Mereka juga sering ingkar, tata lahir baik-baik saja. Di dalam batin tidak lepas dari maksud-maksud tertentu. Musuh paduka orang Bangwetan. Orang-orang saya siap menumpas semua. Apakah Sang Prabu tidak percaya dengan kesanggupan saya?" Banyak keterangan dari Martoloyo agar Sang Prabu jangan minta bantuan kepada Belanda. Sang Noto tersenyum serta berkata, "Martoloyo, prasetyamu sudah saya terima. Saya akan bercerita kepadamu. Ketika Kanjeng Sultan Agung masih ada, saya masih di dalam kandungan ibu saya. Waktu itu, Eyang Sultan sedang duduk bersama permaisuri. Ibu saya datang menghadap Eyang Sultan Agung itu. Eyang Sultan begitu melihat ibuku datang, lalu berdiri menghormat kepada ibu saya. Eyang Ratu lalu bertanya, 'Ada apa Sultan? Mengapa paduka berdiri?' Eyang Sultan menjawab, 'Ratu, bukan anak menantu yang saya hormati. Ketahuilah, yang saya hormati adalah bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Kelak akan jadi raja besar. Punya bala makhluk lain seperti saya. Orang Jawa akan takluk semua.' Martoloyo, itu cerita saya kepadamu.

maka saya berniat minta bantuan ke Betawi. Saya ingin membuktikan ramalan Eyang Sultan itu. Ki Martoloyo setelah mendengar cerita Sang Prabu lalu menunduk, tidak dapat menjawab sebab keluhuran Sang Prabu. Sang Prabu memerintahkan Aryo Mondoroko supaya ke Betawi serta membawa surat. Ia disertai orang Tegal bernama Ngabehi Sindupati. Setelah persiapan, terus berangkat ke Tegal terlebih dahulu. Dari sana mereka naik perahu lalu berlayarlah menuju Betawi. Sang Prabu Mangkurat berkata lagi kepada Ki Pranotoko, "Pranotoko, pergilah ke Donan atau Nusa Kambangan. Di sana carilah bunga Wijaya Kusuma sampai dapat. Jangan sekali-kali pulang jika belum mendapatkannya. Meskipun sampai Ubanan sekalipun, kau harus tetap di situ." Ki Pranotoko segera berangkat. Sang Prabu bermaksud ke Tegal, berangkat dari Banyumas. Sang Prabu kemudian memerintahkan untuk berangkat. Ki Adipati Martoloyo menyerahkan pekerjaannya. Sang Prabu lalu mendirikan kedaton di sana. Sementara Adipati Martoloyo dan bupati lainnya mesanggrah di alun-alun. Di sana Sang Prabu mengumpulkan bala, lalu melatih ulah kridonya berperang kepada semua balanya. Sang Noto minta orang Tegal sebanyak 300 orang untuk menjadi prajurit. Pakaiannya seragam disebut prajurit Joko Suro. Adalah orang Demak, mereka berdua masih bersaudara, membawa orang sejumlah 300, berniat mengabdi kepada Sang Prabu Mangkurat bernama Martojoyo dan Wiro Menteri. Dahulu sudah mengabdi kepada Prabu Susunan Ing Alogo. Ki Martojoyo dan Wiro Menteri memberitahu bahwa Mataram sudah direbut oleh Pangeran Puger. Beliau telah menjadi raja di Plered dan bergelar Susunan Ing Alogo. Pajang, Kedu, Pagelen sudah mengabdi kepada Susunan Ing Alogo. Sang Prabu Mangkurat senang hatinya karena adiknya menang perangnya, bahkan sudah menjadi raja di Mataram. Beliau berkata, "Martojo dan Wiro Menteri, mengapa kalian meninggalkan Adimas Puger?" Jawabnya, "Gusti, adapun saya tidak sowan ke Plered sebab Pangeran Puger sudah banyak balanya. Paduka belum banyak punya bala, maka lebih baik ke sini." Kata Sang Noto, "Martojoyo, banyak terima kasihku padamu. Kalian ikut berprihatin bersama saya. Kelak Demak akan aku berikan kepadamu dan saudaramu." Martojoyo dan balanya lalu diterima. Maka datanglah orang dari Surabaya bernama Onggo Joyo dan Onggo Wongso. Onggo Wongso itu dulu pernah menjadi dan mengabdi ketika Sang Prabu masih di Surabaya. Sementara Onggo Joyo bertempat tinggal di Surabaya. Sekarang Onggo Joyo menyusul saudaranya yang bernama Onggo Wongso tadi dan mengabdi Sang Prabu. Onggo Joyo juga sudah diterima. Tersebutlah kemudian Ki Pranotoko yang diutus ke Nusa Kambangan mencari bunga Wijaya Kusuma sudah sampai di Masjid Watu. Di situ sampai 7 hari 7 malam tidak makan tidak minum supaya dapat memperoleh bunga yang dimaksud. Setelah malam Jumat,
Ki Pranotoko melihat bunga sepasang bersinar mencorong. Ki Pranotoko segera memetiknya. Selanjutnya dibawa ke Tegal, diserahkan kepada Sang Prabu. Sang Noto begitu senang. Bunga itu akan menjadi tanda selamat dalam memegang tahta. Sementara itu, Mondoroko yang diutus ke Betawi sudah bertemu dengan Gubernur Jenderal. Ki Mondoroko setibanya di sana disambut dengan dentuman meriam serta tembakan kehormatan. Gubernur Jenderal menganggapnya seperti sang Raja Mataram sendiri yang datang. Para pejabat tinggi sipil maupun para perwira tentara juga ikut menemui di loji tempat tinggal Gubernur Jenderal. Mondoroko dijamu makan serta minum-minuman. Setelah selesai perjamuan, Ki Mondoroko lalu menyampaikan surat. Gubernur Jenderal menerima serta membacanya. Ki Mondoroko berkata, "Tuan Gubernur Jenderal, perintah Sang Prabu, bantuan tadi agar ikut bersama perjalanan saya." Gubernur Jenderal menjawab, "Kiai Mondoroko, Kiai berangkatlah duluan. Saya menyiapkan yang akan berangkat." Ki Mondoroko menurut perintah Gubernur Jenderal. Gubernur lalu memerintahkan orang-orang kompeni yang akan diberangkatkan. Jumlahnya 1.800 orang. 1.000 terdiri dari orang-orang Makassar, Ambon, Ternate, Bugis. 800 orang lainnya adalah orang Belanda. Komandan barisan bernama Amral Eduwelbe. 2 orang mayor Belanda. Kapten ke bawah tidak diceritakan. Mayor orang-orang Makassar dan Ambon bernama Kraeng Naba dan Mayor Kraeng Kadangkrang. Selain itu, Gubernur Jenderal memberi penghormatan berupa emas intan berlian kepada Sang Prabu. Pesannya kepada Amral dan Mondoroko banyak sekali. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah prajurit kompeni Belanda dan Ki Mondoroko ke Tegal dengan naik kapal layar. Ketika sampai di pelabuhan Tegal, Ki Mondoroko turun terlebih dahulu menghadap Sang Prabu. Amral masih tinggal di tepi pantai. Ki Mondoroko setibanya di hadapan Sang Noto lalu bersujud dan melapor. "Gusti, saya menyampaikan salam dari Tuan Gubernur Jenderal ke hadapan Paduka Susunan serta menyampaikan upeti emas intan berlian berwarna-warni. Setelah membaca permintaan bantuan Paduka, sekarang sudah memberi bantuan sejumlah 1.800 orang. Mayornya 4 orang dikomandani Amral Eduwelbe." Sang Noto setelah mendengar laporan Mondoroko sangat senang lalu berkata, "Mondoroko, segera panggillah pembesar orang Belanda itu. Aku ingin tahu." Ki Mondoroko segera ke pantai memanggil Amral serta mayor yang lain. Sang Noto lalu Mios Sinowoko akan menyambut kehadiran tamu. Balanya, Sang Prabu lengkap ingin melihat rupanya orang Belanda. Di alun-alun penuh orang laki-laki dan perempuan. Amral dan para opsir setibanya di depan Sang Prabu lalu menunduk sambil berdiri saja dengan mengempit topinya. Tidak ada yang bersila. Para bupati serta yang hadir di situ sangat terkejut dan heran beraninya bersikap tidak sopan. Sang Noto berkata kepada Mondoroko, "Mondoroko, mengapa mereka tidak mau bersila kepada saya? Sangat tidak tahu sopan santun."
jawab Ki Mondoroko. Sudah begitulah cara orang Belanda. Hormatnya berdiri sambil mengempit topinya. Sang Noto tersenyum. Ki Adipati Martaloyo penasaran. Segera mendekati Amral. Dipegang lehernya. Dipaksa duduk bersila. Serta berbicara. Ayo, kopir, duduklah. Tidak tahukah kalian bahwa kalian di sini di hadapan Raja Mataram? Sangat kurang ajar kalian ya. Amral menoleh ke kiri dan ke kanan. Mayor Wilhelm melihat pembesarnya diperlakukan semena-mena itu, segera mendekat seraya menggeser pedangnya, memelintir kumis. Martaloyo bicara keras. Ayo, pedanglah, saya layani. Sang Prabu setelah melihat sangat marah, memerintahkan untuk menahan diri. Ki Mondoroko segera merangkul Amral serta membujuk agar bersabar. Amral lalu berkata, Ki Mondoroko, saya datang ke sini atas kehendak Sang Prabu. Engkau yang mengantar. Akhirnya aku jadi tidak hormat. Jika terus begini, lebih baik aku kembali saja ke Betawi. Ki Mondoroko menjawab dengan berbisik-bisik. Tuan Amral, saya mohon maaf padamu. Tuan jangan sakit hati dengan orang itu. Jika belum tahu, dia itu orang Tegal. Namanya Adipati Martaloyo. Umpama itu dimarahi oleh Sang Prabu, mesti segera minggat. Akibatnya bikin repot karena tidak ada yang memikul obat mesiu dan barang-barangmu semua. Sekarang bersabarlah saja. Besok jika sudah selesai perang, gampang. Sayalah sanggup memintakan hukumannya kepada Sang Prabu. Setelah mendengar kata-kata Mondoroko, Amral jadi agak lunak hatinya, serta berkata, Ki Mondoroko, bagaimana adatnya orang Jawa jika menghadap rajanya? Beritahu kepadaku. Berhubung kedatangan saya bertujuan untuk mengabdi kepada Noto, segala yang diperintahkan Sang Prabu, tentu saya jalankan. Ki Mondoroko lalu memberitahu Sang Noto. Dan Sang Noto berkata, Ki Mondoroko, engkau berbicara apa dengan si Amral? Jawab Mondoroko, Gusti, Abdi Paduka Amral mohon maaf kepada Paduka. Berhubung belum tahu tata istiadat orang Jawa bila menghadap rajanya, sekarang minta diajari. Semua perintah Kanjeng Susunan akan dilaksanakan. Sang Noto tersenyum seraya berkata, Mondoroko, engkau yang sudah tahu adat di Betawi dulu bagaimana, saya juga akan mengikuti adat istiadat orang Belanda itu. Jawab Ki Mondoroko, Gusti, jika menghormat kepada pembesarnya, ya berdiri saja, lurus kakinya, serta mengempit topi. Atau, jika baru datang, saling bersalaman. Jika mengadakan pertemuan, kursi dibuat berjajar. Sang Prabu lalu memerintah, Hai, para bupati semua, segera aturlah bangku, noto lincah, dan beri jamuan kegemaran orang Belanda. Jangan sampai mengecewakan. Amral lalu menghadap kepada Sang Prabu. Sang Prabu pesan dari Tuan Jenderal, diri saya dan seluruh teman-teman saya. Terserah pada Paduka Prabu. Segala kehendak Prabu menguasai orang Belanda, kami akan menurut. Jika kiranya masih kurang, Abdi Paduka Company yang diadu perang. Saya diperintahkan membawa semua orang Belanda
yang ada di Jepara. Jika sudah dikabulkan sesuai kehendak Sang Prabu, perkenankanlah kami mendahului ke Jepara. Adapun yang menjaga paduka, saya berikan kompeni sejumlah 100 orang, dipimpin oleh seorang kapten. Kata Sang Prabu, Amral, ya, saya sangat berterima kasih. Saya terima kehendakmu, tetapi beristirahatlah dahulu. Besok, jika sudah sembuh lelahnya, segeralah berangkat ke Jepara. Saya segera menyusul. Amral beserta orang kompeni sudah diberi tempat serta dijamu nasi dan daging sapi atau kerbau. Orang-orang kompeni bersukaria hatinya. Yang bertanggung jawab kepada mereka adalah Ki Aryo Mondoroko. Di pagi harinya, Sang Noto Myo Sinuwoko di depan para bala Jawa semua. Amral beserta para opsirnya duduk di bangku atau dingklek. Sang Noto mengangkat abdi-abdinya waktu masih adipati. Ki Mondoroko diangkat menjadi patih dengan nama Adipati Mondoroko. Ki Pronotoko bernama Tumenggung Sindurjo. Ki Ondokoro bernama Tumenggung Wirotikto. Ki Sendi bernama Tumenggung Urawan. Paman Sang Prabu diberi nama Adipati Nerangkusumo. Kata Sang Prabu kepadanya, Nerangkusumo, pergilah ke Tanah Kedu atau Pagelen, carilah berita. Di negara Mataram sekarang siapakah yang berkuasa? Apakah masih Adimas atau sudah ada orang lain? Carilah kabar sejelas-jelasnya. Raden Nerangkusumo menjawab bersedia, terus berangkat diikuti balanya. Sudah sampai di Kedu, waktu itu Tanah Kedu keadaan masih rusuh sekali. Banyak begal, garong, maling, dan kejahatan lain. Setibanya di sana, banyak orang yang dahulu mbalelo, sekarang sudah tunduk. Ada orang Kedu yang bernama Wong Socitro datang menghadap, bermaksud mengabdi kepada Raden Nerangkusumo. Anaknya yang bernama Ki Buang dan Ki Lembu beserta balanya juga datang dengan maksud yang sama. Permintaan mereka untuk mengabdi sudah dikabulkan. Ki Wongso Citro diperintahkan untuk menguasai semua orang Kedu dan berhasil. Raden Nerangkusumo lalu utusan untuk memberitahu kepada Sang Prabu. Ia segera mendapat jawaban dengan piagam diberikan ke Wongso Citro yang diangkat nama Tumenggung Mangkuyuto. Ki Lembu dan Ki Buang diambil Sang Prabu sebagai abdi. Raden Nerangkusumo setelah mendapat berita tentang mendung di Mataram lalu kembali ke Tegal. Ki Tumenggung Mangkuyuto dan kedua anaknya juga ikut serta. Setibanya di Tegal lalu sowan kepada Sang Prabu. Ia melaporkan bahwa Mataram sekarang tetap masih adiknya yang menjadi raja di sana, tetapi masih berebut jajahan dengan orang Madura. Sang Prabu mendengar berita itu begitu gembira. Mataram tetap dikuasai adiknya. Sang Noto lalu memerintahkan kepada Martojoyo, Martojoyo, berangkatlah ke Demak, kuasai wilayah di sana, kumpulkan bala di sana. Besok, jika saya sudah datang, baru di Demak diadakan pisowanan. Martojoyo menerima perintah, lalu berangkat beserta balanya. Amral dengan kompeninya juga sudah mendahului bersama Adipati Mondoroko
dan Raden Nerang Kusumo. Dua orang itulah yang dikasih Sang Prabu untuk mendampingi orang kompeni. Perjalanannya melalui laut, sampailah mereka di Jepara. Ki Ngabehi Wongsodipo segera menjemput dengan sangat hangat dalam persaudaraan. Amral serta Bupati berdua sudah naik ke darat, terus ke rumah Ki Wongsodipo. Amral lalu berbicara dengan Wongsodipo. Kiai Ngabehi, kedatangan saya ke sini diutus oleh Sang Prabu untuk menggempur orang Bangwetan yang ada di sini. Sekarang orang itu di mana tempatnya? Jawab Ki Wongsodipo, Tuan, mereka itu dahulu di sini, di desa Jokotamu. Sekarang mereka sudah lari ke timur, sebab saya pukul dengan dibantu oleh orang Prasman dan orang Inggris yang berdagang di sini. Mereka itulah yang menolong perang saya. Setelah mendengar keterangan Ki Wongsodipo, Amral sangat terkejut dan gelisah hatinya. Kenapa ada orang asing yang bukan orang Belanda yang ikut membantu perang? Amral lalu berunding dengan para opsiennya untuk mengusir orang Prasman dan Inggris agar pergi dari Jepara. Jangan sampai dilaporkan kepada Sang Prabu, agar kelak jika unggul perangnya, tidak ikut mendapat ganjaran wilayah. Tentu orang Prasman dan Inggris tadi akan memperoleh uang sebagai upah perang, sebagai imbalan dari sang raja. Setelah bulat keputusan mereka, Amral lalu mengutus orang untuk mengundang pembesar orang-orang Prasman serta Inggris. Yang diundang pun sudah datang di pesanggaran Amral. Amral lalu berkata, orang Prasman dan Inggris, saya diutus oleh Raja Mataram memerintahkan kepada Anda semua tentang usahamu membantu perang sudah diterima. Kalian akan diberi uang 20 ribu ringgit sebagai ganjaran atas bantuan perang. Tetapi kalian diperintahkan harus pergi dari Tanah Jawa hari ini juga. Orang Inggris dan Prasman menjawab, aku tidak punya perahu. Semua perahu saya sedang dipakai untuk mengangkat barang-barang dagangan pulang ke negara kami. Amral berbicara lagi, seberapa besar daganganmu yang masih ada di sini? Saya akan beri perahu. Tetapi kalian segera pergi dari sini hari ini juga. Semua perahu yang kau gunakan itu ambillah sekaligus. Tidak usah kau kembalikan kepada saya. Uang dan perahu sudah mereka terima. Orang Inggris dan Prasman sudah meninggalkan Jepara. Tetapi perahu-perahu tadi sudah dilubangi oleh balanya Amral. Orang Inggris dan Prasman setelah sampai di tengah laut, perahu-perahu mereka tenggelam. Orangnya mati semua.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Adipati Anom meminta bantuan Belanda. Dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Baik mitra Buana dan pendengar kami, baru saja telah kita dengarkan mimbar budaya dengan judul Adipati Anom meminta bantuan Belanda, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di Buana Asri FM.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampunika ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Sregena Sriku. Dinten menika dinten Minggu 9 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan wonten giaran Sregena Sriku. Dumugi tabuh 12 wekdal Indonesia sisih kilen mangke. Lan sak menika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan sak menika saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran Sragen Asri ku siang menika. Sampun Irwan Permadi bikak kalian lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 33 0 0 7. Jih, kagem para pamirsa, sugeng siang. Terus pun di pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat.

0: Kang Sragen Asriku.
1: Halo, Sragen Asriku, saluran informasi Mas Evan Permadi yang ganteng.
0: Waduh, sugeng siang Pak Desar Bini sing ganteng.
1: Iki nembe leje-leje.
0: Waduh, nggih.
1: Lagune, Mas.
0: Nggih.
1: Kembang Purbalingga.
0: Kembang Purbalingga. Saking sinten menika?
1: Salame kagem Pak Kono, Pak Rete, terus Mas Roni, Mbak WS, Mbak Rus, Mbak Ani tiga-tiganya. Terus ingkang wonten Mojo Songo sedoyo. Terus Mbak sinten ten Tangkil.
0: Nggih.
1: Supaya namine kula
0: Bunda Natali.
1: Oh nggih. Kaya kagem sedaya monitor ya.
0: Inji.
1: Oh kali Pak Yon Pati gemolong. Kalo di tanggal 11 kontrol mbok menari yang sampai jari mampir Pak.
0: Inji.
1: Ngatur matur suwun Mas Pak.
0: Inji.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Nggih matur nuwun sanget sak menika kagem Pak Desar Bini nggih sakaripun mangke Kembang Probolinggo mangke saking Mbak Deni Kristiani saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Pak Desar Bini mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih salajengipun sak menika wonten WhatsApp mlebet saking Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Assalamualaikum sugeng siang Mas Irfan. Waalaikumsalam sugeng siang ugi Bunda. Kok tumben piket jam 10 inji. Inji jadwal nipun dalam Bunda. Nah Irfan Bunda badhe nyuwun sekar kelinci ucul nggih saking Mbak Indang Paramita. Salam katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Matur nuwun sugeng tugas pinaringan sehat terus kagem Nak Irfan. Yuk greng. Nggih matur nuwun sanget sakmenika kagem Bunda Ismi nggih sakaripun mangke kelinci ucul saking Mbak Indang Paramita saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun sak menika wonten soto bebek cawas Didi Kempot langenipun kinten kagem Mas Roni, Nona Delia, Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Eyang Pono, Pak RT matur nuwun yuk greng. Sak menika kalian kalian nomor 49 sekawan songo kalih 3 nggih menika kalian Bopo Jasmino matur nuwun sak menika kagem Bopo Jasmino nggih sakaripun mangke Cobi Irfan Permadi pados ke rumiyin mugi wonten matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun amin ya rabbal alamin. Oke para pamirsa, sama di kota Sema Karya sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Kagem para pamirsa, Bima Mobile dari Bang Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobile, layanan mobile banking yang anti ribet, registrasinya gampang. Tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play, cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di aplikasi store atau di Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 Bank Jateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman, Bima Mobile semua bisa, bisa semakin baik. Nggih, para pamirsa, siang menika nggih tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi wonten giaran Sragen Asriku. Sak menika makarya sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen dumugi tabuh 11 mangke. Saderengipun Irfan Permadi kaaturaken sekar Kembang Probolinggo saking Mbak Deni Kristiani kagem Pak Desar Bini. Sepindah malih sak menika sampun wonten telepon mlebet 890 pintu 00 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku.
2: Jalan apa pamer?
0: Inji.
2: Inji ni pemas. Napa ni ko

0: anu semangat perjuangan 45 gini ku Blitar. Heeh. Ya kan Blitar kan anu tadi ku ada peta berontak sing dipimpin Supriyadi ini kan untuk menuju 45 kan itu. Nah, nggih mila niki bulan Agustus semangat perjuangan 45 nggih lagu Blitar.
1: Nggih.
0: Salam kagem sedaya kemawon, sedaya kanthi atur. Niku Mas, niku kota Mas, kota sing dadi papane wong dodol lan papane wong tuku.
1: Nggih. Ya
0: kuwi kota Denpasar. Nggih, pasar kan gone wong dodol lan wong tuku. Yang kota sing tansah njaluk bantuan yaitu kota Tulung Agung.
1: Tulung Agung, Ji.
0: Ya, mungkin njaluk tulung terus niku. Sumanjing RPA ora bakal kleru, ora bakal kesasar.
1: Inje.
0: Pancennya dari RPA marem akeh ora tanggung-tanggung.
1: Mboten tanggung-tanggung, Ji.
0: Anu kene kok apa niku nek pengin tuku roti ya becike nyang Indramayu. Nek pengen ngerti wonge ya kae mau.
1: Nggih.
0: Dari wonge mau sing kabine tambalan iku wau
1: ngoten lho Mas. Nggih nggih.
0: Nggih tunggal male mawon apa niku. Dene bang nyang Boyolali, luwih becik nyang Kali Sabun. Kali Sabun daerah Cilacap Mas.
1: Nggih.
0: Bang yang bojowala kalale luwih becik nyang Kali Sabu. Tinimbang sing wetan kali ya luwih becik sing kidul Bu.
1: Kidul Bu nggih, nggih nggih.
0: Ya ngoten Mas, mboten sanes. Tak perlu mangan apa niku ing informasi akeh sing adol rabungan, pancen konfirmasi sugeng ayahe tugas.
1: Nggih.
0: Yuk
1: gereng merdeka. Matur nuwun sangat sama nikah kalian. Bobo-bono jele legan wonten sambi rejo. Sama nikah sampun kerencang Irfan kalian Sekar. Mangke Sekar nipun Blitar saking Mbak Ati nggih. Sekar nipun saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedaya nipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Pak Desarbini Rumin, kalian Sekar Kembang Probolinggo saking Mbak Deni Kristiani. Mangke dipun lajengaken Sekar Kelinci Ucul saking Mbak Endang Paramita kagem Bunda Ismi. Samenika taksih makarya sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen, Kembang Probolinggo kagem Bapak Sarbini. Sumangga. So,

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Gepura pamirsa, sama di kota si pepanggian kalian dalam Irfan Permadi tansing rincangi panjenengan wonten kiaran seragen asrikus yang meniko. Sama di kota si makarya sesaringan kalian Bang Jateng cabang seragen tumu kita bo 11 mangke. Saat ini pun Irfan Permadi pepanggian kalian Mas Diar meniko. Sekarnipun soto bebek cawat saking Mas Didi Kempot. Maka dipun lajengaken sekar Blitar saking Mbak Atik kagem Popopono lelegan wonten Sambirejo. Sak menika sampun wonten Mama Fajar ngersake sekar Negoro Angin. Matur nuwun kagem Mama Fajar nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sak lajengipun sak menika wonten Mbak Anik Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang ugi. Gemoy hadir badhe nyuwun sekar sumanding lagu ugi. Salamipun kagem Mama Aswa yang lagi pulang iku jalan sehat. Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Rus, Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, Mbak Pertiwi, Bunda Surati, Mas Diar, Mas Andri, Mas Brahma, Mbah Pono, Mbah Timbul, Bunda Lis. Ugi sedoyo kemawon kagem Mas Irfan, sugeng tugas tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Matur nuwun yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Anik Gemoy nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan lancar anggene patos rejeki, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Sak wingkingipun Mbak Anik Gemoy sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet malih saking Bobo Jasmino ngersake sekar Cinta Tak Terpisahkan. Kintun kagem Yang Pono, Mas Diar, Cak Roto, Mbak WR, Mbak Rosanjar ini matur nuwun yuk greng. Nggih, matur nuwun sangat sak menika kagem Bobo Jasmino sekar nipun Cinta Tak Terpisahkan mangke saged dipun serantos saking Cak Dikin kalian Mbak Sofitri. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika tasih makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen, Kur Bang Jateng. Kredit usaha rakyat dari Bank Jateng, proses kreditnya mudah dan cepat, bunga cuma 0,26%, ringan banget, bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane Kur Bank Jateng saja, segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Ji, sama nika walu songo 07 songo songo Irfan Permadi, tampi rumiin.
1: Halo, sugeng siang seragen asriku.
2: Halo, halo Bandung.
1: Halo, halo Bandung. Saat menikah kalian bunda kini lelegan wonten balu terus pun di power terus ipun.
2: Baik-baik saja, Mas.
1: Baik-baik saja. Wah, niki ketingali bibar dahar siang niki semangat banget. Oh, dereng. Oh, nambah mateng. Lah di dahar rumiyen to, Bun. Oh pun sarapan, jenje semangat banget bunda ku iki pokoknya. Oke, jenje.
2: Lagunya, anu ini bunda ini bener-bener itu kok baik ya.
1: Apa judulnya?
2: Stasiun Wonogiri aja.
1: Stasiun Wonogiri, buatan wonten, wonten itu stasiun balapan. Wontene stasiun balapan kalian stasiun Tawang menika.
2: Stasiun Tugu.
1: Stasiun Tugu wonten. Stasiun Tugu niku kalian Mas Dimas Tejo.
2: Oh nggih Mas Dimas Tejo mawon.
1: Oh nggih.
2: Kalau ben Mas Dimas ketok njenengan niku.
1: Oh wonten. Oh nggih.
2: Pun
1: stasiun. Nggih. Heeh.
2: jam malam.
1: Oh, jenje.
2: Assalamualaikum, derek, dok semoy, semoy tadi ya.
1: Oh, jenje siap.
2: Yang minta sudah banyak ini.
1: Inje. Leyeh leyeh inje.
2: Mau jalan yang antar tidak ada.
1: Oh, mantan. Nggih teng griya mawon nak. Oh, jenje. Inje leres. Inje Bunda.
2: Terima kasih nggih Bunda
1: ini. Inje matur nuwun. Inje.
2: Semoga sukses dan lancar semuanya.
1: Amin. Yuk greng. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Biasanya Bunda Kini seperti itu loh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun sangat sama nika kagak Bunda Kini je. Lelegan wonten balu sama nika. Sampun ngerencang Irfan mangke kalian sekar stasiun tuku sang Mas Dimas Tejo. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika kagem para pamirsa mugi pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Tasih makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen, Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Diar. Soto bebek cawat saking Mas Didi Kempot mangke dipun lajengaken sekar Blitar saking Mbak Atik kagem Bapak Pono. Sumangga sugeng midhangetaken.

biyen pas udan-udan ngono kae. Wah, jan soto bebek rondo cawas kuwi. Walah kileng-kileng.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Nggih para pamirsa, sawenika wonten Mbak Anis Warno sekaripun dipun gantos ninggal tatu mawon saking masih dikempot. Matur nuwun kagem Mbak Ani, gemoje mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sawenika sadaringipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mama Fajar sekaripun negara angin saking Deni Caknan. Mangke dipun lajengaken ninggal tatu saking masih dikempot kagem Mbak Ani gemoy. Sak menika kagem para pamirsa, kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai Khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya, daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi, selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD Bank Penak Dewi. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bank Jateng cabang Sragen. Sak menika sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Asri FM. Wiwit tabuso doso tumugi tabuso 11 menika. Sepindah malih, Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bank Jateng cabang Sragen. Sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Asri FM. Sampunika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mama Fajar sekarnipun negara angin. Sumangga.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Gebor pamirsa, sama dengan tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, tase ngerencangi panjenengan. Sama dengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Sragen Asriko siang menika. Sadaringi pun Irfan Permadi pepanggian kalian Mas Diar, cinta tak terpisahkan saking Cak Dikin kalian Mbak Safitri. Cinta tak terpisahkan saking Cak Dikin kalau wau pamundutan saking Bobo Jasmine onje. Mangke dipun lajengaken stasiun Tugu saking Mas Dimas Tejo kagem Bunda Kini. Engkang salajengipun sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Bunda Suradi lelegan wonten KSA sak menika. Sugeng siang Mas Irwan, sugeng siang ugi Bunda. Sugeng makaryo nyon kembangi atiku salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Kayatri, Bunda Nuni, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Li, sekalian Pak Mursidi, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunda Rus, Bunda Ngatmi, Bunda Anik tiga-tiganya, Mbak Martini. Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri, Mas Brahma, Lajeng Sedoyo, Memawon. Suwun matur nuwun Mas Irfan, sami-sami matur nuwun kagem Bunda Suradi. Sekarnipun mangke kembangi atiku saking DJ Arwo saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mama Yaswa, Bu Anasri Sragen, sugeng siang Mas Irfan. Nggih, sugeng siang ugi. Tase wekdalipun nyuwun loro tresno nggih, salam kagem sedaya monitor RBA, ugi salam kagem Pak Mul ingkang wonten Mojosongo. Sugeng siang kagem Mas Irwan, sugeng ngayahi jejibahan, sehat semangat lan matur nuwun. Yuk greng. Nggih, sak menika sampun wonten Mame Aswa, sekarnipun loro tresno. Mangke coba Irwan Permadi pados kerumin saking Mbak Safitri nggih, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mama Fajar Malih sak menika Kusuma Wijaya saking Mbak Niken Salindri. Waduh, sak menika Kusuma Wijaya wontene saking Pak Westri mangke tumut kemawon nggih. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika cinta tak terpisahkan kagem Popo Jasmino saking Cak Dikin mangke dipun lajengaken loro. Mangke dipun lajengaken stasiun Tugu saking Mas Dimas Tejo kagem Bunda Kini. Kagem para pamirsa, sumangga sesarengan kita midhangetaken cinta tak terpisahkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian Dalem Irwan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Sragen Asriku. Samenika saderengipun Irwan Permadi pepanggihan kalian Mama Eswa Loro Tresno saking Mbak Sofitri. Mangke dipun lajengaken Kusuma Wijaya saking Pawestri kagem Mamae Fajar ji, salajengipun sak menika sampun wonten Mbak Ani Gemoy ngersake sekar sumanding malih nggih. Matur nuwun kagem Mbak Ani Gemoy. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Mbak Reni, nelanggan wonten Toyogo. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang Uki. Mas Irfan, mobilnya tasih wonten wekdal nyuntulong di pon putar alon-alon nganjuk. Matur nuwun sugeng tugas yuk greng. Ya matur nuwun kagem Mbak Reni, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Ye kagem para pamirsa. Sakmenika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Pinaringan perlindungan wonten pun dikemawon. Amin ya rabbal alamin. Sakmenika badhe pepanggihan kalian Loro Tresno saking Mbak Savitri pamundutan saking Mame Aswa, mangke dipun lajengaken Pak Westri Kusuma Wijaya pamundutan saking Mame Fajar. Sakmenika sumangga kita midhangetaken sesarengan Loro Tresno.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nggih para pamirsa, sakmenika mangke tabu 11 langkung sekawan dasa sekawan menit. Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun. Sakmenika kagem Mbak Ani Sumanding nggih Aryo kalih kalian Agang mangke dipun lajengaken Mbak Reni alun-alun Nganjuk badhe Irfan Permadi kaaturaken. Salah jengipun adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sak kiwa tengenipun. Sak derengipun sak menika badhe wonten pariworo saking Samsat Sragen.
1: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
2: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
1: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
2: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
1: Serius? Terus syaratnya piye?
2: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
1: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
2: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nggih para pamirsa sing menika Irfan Permadi badhe pamit saking giaran Sragena Seriku dinten menika dinten Minggu 9 Agustus taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa sak menika sampun miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken siang menika saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng siang, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
3: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, tentunya di edisi siang hari ini ya, hari Minggu 9 Agustus 2026, Irwan Permadi menyapa dalam acara Simfoni Kenangan, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Dan kebersamaan kita kali ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siang hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Di awal jumpa, tiada lagi dari Mayang Sari sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siang hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana 890799 kali ini sudah menyapa Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Simfoni Kenangan.
1: Delen sudah pamit.
0: Iya, nah, Pak Wono.
1: Ya, itu masih anu lah, bulan Agustus lagu-lagu semangat perjuangan 45. Ya itu anu Mas minta lagu. Itu loh Mas, itu Kendelanggo naik bis patah. Minta lagu Melati dari Tapal Batas. Itu perjuangan 45 itu. Cerita di tahun 45 muncul di lagu ini.
0: Lagunya Melati, apa Pak tadi Pak?
1: Melati dari Tapal Batas.
0: Dari Tapal Batas, oke. Lagunya apa, untuk siapa ini?
1: Tapal Batas, kok dari Tapal Batas, pokoknya itu Mas.
0: Oke.
1: Menggambarkan cerita di yang berjuang di tahun 45 itu. Ya salamnya. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Kundungo, Pak Yati Kundungo, Pak Efemendo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Nene, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lik, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Diar di Jaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Julia di Asmara, Mas Aprilian, lalu Mas Eko, Mas Is, juga Mbak Rus di Klego,
0: Mbak
1: Bisa Mbak Wajib, Mbak BN, lalu Mama Ana Epi, Mamanya Aswa, Mbak Nana, juga Pak John Plastik, Mas Andri Sipi.

0: sana. Itu bagaimanapun juga cinta RPA tetap berlanjut.
1: Boleh.
0: Karena nyetel RPA bikin indah dan meriahnya suasana.
1: Gitu ya.
0: Itu kalau beli martabak harus punya duit. Ya beli martabak harus punya duit. Nyetel RPA hati tenang. Anu bikin di dunia tidak segera pamit.
1: Oh gitu.
0: Ya biar tidak segera pamit.
1: Oke.
0: Okay. Satu lagi apa itu? Anu di dekat Karangjati banyak sawah ditanami padi. Bila ingin mengerti, bila ingin mengerti orangnya yaitu tadi.
1: Oh gitu ya.
0: Yang tadi yang bajunya tambalan itu tadi.
1: Iya iya.
0: Ya demikian saja mas, selamat bertugas, terima kasih. Yuk gereng merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Pak Bono yang sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu Nanti Melati di Tapal Batas dari Swesti Wirabuana. Terima kasih untuk Pak Bono. Sehat selalu untuk Pak Bono dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya sudah ada WhatsApp masuk kali ini. Tentunya ada siapa ini ya? Irfan Permadi bacakan terlebih dahulu. Ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan sebuah lagu Cinta dari Paramita Rusadi. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, di belakangnya kali ini ada penelpon masuk kembali 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Simfoni Kenangan.
2: The Land of Java Man.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Eyangmu.
1: Eyangku. Selamat siang Eyang, bagaimana kabarnya ini?
2: Selamat siang juga, kabarnya baik dan sehat.
1: Alhamdulillah, sudah makan siang belum nih?
2: Ini baru makan tapi gak enak.
1: Oh, lelauknya apa? Padahal mau minta loh ini loh.
2: Oh boleh.
1: Masak sendiri yang?
2: Hah?
1: Masak sendiri atau beli?
2: Masak sendiri, gak pernah beli kok.
1: Oh gitu, siap deh.
2: Kadang-kadang enggak gitu, ini kok gak enak gitu, kok kasinan.
1: Ayo, jangan-jangan.
2: Jangan-jangan kebanyakan garam ini.
1: Iya, kebanyakan garam. Mungkin tadi pas memberi garam sambil ngalamun. Iya, akhirnya kebablasan deh ngasih garamnya.
2: Dan itu kayak gitu, sudah dikasih garam yang diicipi yang di sendoknya terus.
1: Oh gitu.
2: Jadi kan belum mati, tapi yang diicipi yang di situ.
1: Oh gitu.
2: Oh, itu apa itu? Terus tak wadahi di lepok BKP ya.
1: Yang mau lagu apa ini?
2: Lagunya nanti pamit dari Bruri ya.
1: Dari Bruri, oke. Okay. Ini Irfan sebetulnya baru mulai loh, yang belum mau pamit loh.
2: Gak mau pamit dari dunia dulu katanya.
1: Waduh, jangan dong.
2: Itu Pak Pono tadi.
1: Oh gitu.
2: Katanya apa, ada hiburan dari RBA gitu katanya.
1: Oh iya deh, ya tadi yang pantunnya tadi ya.
2: Iya, yang katoknya tambalan apa?
1: Iya, katoknya tambalan tadi, waduh. Iya dong, beli baru dong.
2: Salam sedikit ya mas ya.
1: Boleh.
2: Buat Eyang Pono tadi, terima kasih selalu nih Bali. Buat Mas Diar, buat Mas Roni, buat Bopong RT, Bopong Yon, Mas Is, buat Buda Bun. Mas?
1: Iya?
2: Ya wes kok ngalamun gitu ya.
1: Enggak, mendengarkan kok setia ini. Enggak.

0: Hayu kono, hayu kono. Semoga sehat pokoknya.
1: Iya, yang penting itu. Apalah artinya umur panjang-panjang kalau enggak sehat ya?
0: Iya, betul. Pokoknya kalau Eyang masuk itu aku ada mood boosternya sendiri. Senyum terus pasti.
1: Iya, tolong. Aku minta apa terminal Tersonati toh. Enggak kok santai nih orang-orang makser itu, Mas.
0: Kebablasan. Betul, yang penting menyapa cucunya.
1: Nah, lagunya nomor 2.
0: Iya, yang penting ingok-ingok. Ingok-ingok di udara.
1: Ya, itu ya. Terus, sudah ya tadi sudah semuanya ya.
0: Sudah.
1: Buat cucuku yang ganteng. Bertugas sampai jam berapa
0: ya? Nanti sampai jam 3 aja, yang. Juga ya. Iya, betul.
1: Yuk
0: greng. Terima kasih untuk yang Yasman sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu pamit dari Bruri Marantika. Sehat selalu untuk Eyang, lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu dan doa terbaik untuk Eyang dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kita jeda sebentar. Melati di Tapal Batas tentunya untuk Pak Pono dari Swesti Wirabuana, selamat mendengarkan.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Yang Yasman, pamit dari Bruri Marantika. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Is di Mojowetan. Selamat siang Mas, mau minta lagu sendiri dari Anggun, spesialnya buat monitor RBA, semuanya tanpa terkecuali. Buat yang siar, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Is yang ada di Mojowetan, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu sendiri dari Anggun C. Sasmi. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas Is dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini sudah ada penelpon masuk kembali, 890799, Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Simfoni Kenangan.
1: Selamat siang, Mas.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Di Mojowetan, Mas.
0: Mojowetan, Mas Is?
1: Iya.
0: Iya, baru saja aku bacakan.
1: Mau biar atau salegong?
0: Oh gitu, ya.
1: Lagunya sendiri ya, Mas, ya?
0: Iya.
1: Dengan ini kan, Mas. Dinginnya di malam ini, aku sendiri. Wah, rumahnya buka-buka itu, lagunya enak menjalan.
0: Oh gitu, ya.
1: Pilih-pilih salah buat Mas. Satu-satunya, dan gak ada kasapet. Satu-satunya kok, hari Minggu, hari Ibu kok, buka-buka aku. Ya hari itu tuh healing kemana?
0: Oh gitu.
1: Dengar publik.
0: Iya, iya.
1: Padahal tanggalnya itu terlalu muda lebih ini.
0: Iya. Iya.
1: Ya kirim-kirim salam.
0: Boleh.
1: Tapi yang sama teman tuan kok lebih men.
0: Tadi ada Eyang Yasman.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Kenal gitu kok suara lembutmu. Padahal santer ke radio Bu sampean.
0: Oh gitu.
1: Terus buat Bunda Natali, Bunda Jumi, Bunda Yasma, Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Miko, terus Bunda Surati, Bunda Ismi, terus Bunda Fatima, Bunda Kini, terus buat Mama Ifadzat, Melali, buat Mbak M.M. Gimana udah sehat dulu nih Mbak M.M. nih?
0: Oh, habis sakit toh?
1: Ya, sakitnya sakit pas rapusnya, Mas. Kurang enak, kurang enak badan.
0: Oh, iya, ini cuacanya soalnya.
1: Iya, itu badannya terlalu kurus sih, Mas. Tapi itu terus buat Mbak Martini, juga sekarang-kadang tadi malam katanya telepon pas hari itu kok. Mengatakan kalau lebih sakit.
0: Oh, cepat sembuh juga nih.
1: Iya, tapi mana Mas Hari itu?
0: Iya, iya.
1: Iya, terus sakit. Terus buat Mbak Putri, terus Mbak Tri, terus buat Mas Damak Kembara, Mas Kedek Setiawan, terus Mas Yudi Asma, Asmara, Mas Yoni, Mbak Timbul, dan bertobat. Aku senang kali Mbak Timbulnya semangatnya itu, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Semangatnya harus pantun.
0: Oh, itu Mbah Pono.
1: Maksudku enek bahan ini.
0: Kalau yang pantun Mbah Pono.
1: Tadi Mbah Pono.
0: Tadi bilangnya Mbah Timbul.
1: Wah, berarti salah omong.
0: Iya.
1: Tapi senengnya salah alamatnya benar. Ya, Mbah Timbul kan mantingan.
0: Iya.
1: Ya, Mbah Pono di sambil itu, Mbah Timbul di sambil itu, berarti benar alamatnya, tak? Terus, Bapak Minta di Masara, Kak Roto, terus ini Pak Mul, Mama yang Aswa, Mbak Ani, dan Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
0: Boleh.
1: Aku ngomong cantik dan gemoy itu anu Mas, mirip-mirip Mbak Ani, Mas.
0: Oh gitu.
1: Saya ngomong kan, buat Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
0: Oh gitu.
1: Buat ini Bunda Nona, tapi Adelina, Kak Ros, dan kok gak gitu ya?
0: Kak Ros ini mungkin baru ada acara ini.
1: Oh, Kak Ros jadi ajar ini, gue menurut gak gitu-gitu. Buat Mbak Beda, Mbak Beda, Yaya, Yongkong, kita semuanya tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Lagunya tak tunggu ya Mas.
0: Oh iya.
1: Tapi ini Mas tadi dengan salah ucap.
0: Salah ucap gimana?
1: Masa sudah makan siang, siang kok dimakan batunnya.
0: Oh bisa, gitu, ya. Makan nasi ya berarti ya.
1: Oh, makan nasi di siang hari.
0: Mm-mm.
1: Sudah makan siang gitu, siang kok dimakan.
0: Oh gitu ya, oke. Okay.
1: Gitu ya Mas.
0: Boleh.
1: Tak tunggu lagi ya. Uh-huh. Yuk, keren.
0: Yuk, keren. Baik, terima kasih tentunya untuk Mas Is yang ada di Mojowetan sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu sendiri dari Anggun C. Sasmi. Waduh, ini sudah WhatsApp san telepon nih. Ini kelihatannya sudah nggak sabar mendengarkan lagunya ini. Terima kasih untuk Mas Is ya, sehat selalu pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk dari 5758, kali ini ada Pak Waluyo di Mojogedang. Kali ini salam kenal aja, menyapa dengan Rano Karno, bukalah kacamatamu. Terima kasih untuk Pak Waluyo, sehat selalu untuk Pak Waluyo dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Natali, halo Bunda, bagaimana kabarnya ini? Hari Minggu adakah acara? Ini kalau Irfan Permadi Terawang, Bunda baru arisan keluarga ini. Wah, pokoknya sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Pokoknya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, tentunya kali ini tiga buah lagu nanti sekaligus Irfan Permadi hadirkan ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Yasman, pamit dari Bruri Marantika. Selamat mendengarkan.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik, mitra Buana serta saudara pendengar, berikutnya kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Pak Waluyo, Bukalah Kacamatamu, dan tentunya dari Rano Karno. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk kembali dari Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan Antara Kau, Dia, dan Aku dari Poppy Mercury. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Dan sebelumnya kali ini, Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno, tentunya untuk Pak Waluyo. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing.
2: Di hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jarikale.
3: Sari Berita. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RUU Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kehususan aturan adat di daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa. Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RUU Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
4: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
4: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
5: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
4: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
6: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
2: Memang makin mana mereka adalah generasi penerus kita di masa akan datang. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1000 anak dan hari Minggu juga gratis 1000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
6: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
0: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
2: Sarana edukasi juga bang lah.
0: Iya sarana edukasi loh.
6: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
8: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
7: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
9: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
7: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar Zanuar Setiaji melaporkan.
10: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
11: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
12: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
11: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
13: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
11: Aparat

0: Angkaraya melaporkan.
1: Pada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Hayat Tour yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan rapel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
1: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel umroh dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
2: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
3: Tapi keselamatan kan yang paling penting. Keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Irit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Berikut Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Menjelang itu mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIKCPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Sret Pren Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
5: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
4: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baharul Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
6: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk.
4: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
7: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
8: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027.

0: Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
1: Pesan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Rido, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
2: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 pamikota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
0: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Amerika Serikat perlu memulai perang besar melawan kartel dan target pertamanya adalah kartel Jalisco New Generation. Hal itu dikatakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum, Miguel Gonzalez, Jumat lalu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Ia menambahkan saat ini CGNG merupakan ancaman yang paling signifikan, serius dan mendesak terhadap kepentingan Amerika Serikat dibandingkan kartel lainnya. Pejabat mengingatkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menawarkan imbalan dengan total lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1,78 triliun rupiah. Untuk informasi yang dapat membantu penangkapan para pemimpin kartel, termasuk mereka yang sebelumnya telah didakwa. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Persaingan sengit Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin siap mengincar double victory usai tampil dominan menjuarai sprint race sepanjang 10 lap kemarin dengan waktu 19 menit 49,066 detik. Memimpin dominasi podium Aprilia bersama Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Meski merungkup poin penuh dan kokoh di puncak klasemen dengan 220 poin, Martin menegaskan tantangan berat di lapangan di balapan utama sejauh 20 lap adalah pengelolaan daya cengkraman. Pengalaman tire draining di sesi sprint menjadi pelajaran berharga baginya.
4: Will be super important to manage the tire in a great way.
5: Ya, akan sangat penting untuk mengelola ban dengan sangat baik. Kami tahu lawan-lawan lain sangat kuat dalam mengelola ban, jadi saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini saya pikir saya mengelolanya sedikit lebih baik, karena saya bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan. Tetapi saat balapan, saya adalah yang tercepat. Jadi kami harus melanjutkan ke arah ini, mencoba memahami cara melakukannya, dan ya, saya pikir jarak yang lebih jauh sedikit lebih baik, karena Anda bisa menjadi sedikit lebih tenang.
3: Martin yang mengawali balapan utama dari pole position harus mewaspadai kejutan dari Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. serta upaya bangkit dari Mark Marquez yang finish posisi ke-9 di sesi sprint. Balapan utama di Silverstone dipastikan bakal menguji ketahanan fisik dan kejelian strategi ban di lintasan cepat sepanjang 5,9 km itu. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko mas gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko mas gareng Sragen. Sekali mengenal toko mas gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar siang hari ini. Mitra Buana, kali ini sudah ada Mama Fajar menyapa Irfan dengan bangku tua. Wah, kali ini kelihatannya dimaksud bangku tua jadi saksi nih ya, dari My Angela. Terima kasih untuk Mama Fajar, lagunya nanti boleh dinantikan, bangku tua jadi saksi dari Maya Angela. Sehat selalu beserta keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Dia, request Saving All My Love For You dari Winnie Houston. Lagunya salamnya buat Mbak WR, Mbak Roskanjarini, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni Yang Pono, Pak RT Cak Roto, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Diar. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Simfoni Kenangan.
1: Halo Bandung.
0: Halo halo Bandung, dengan Bunda Kini di Balu.
1: Iya, Mas Irwan Permadi yang ganteng.
0: Halo Bunda, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya Satukan Hati Kami ya, Mas.
0: Satukanlah hati kami ya.
1: Pokoknya biarpun Bapak enggak ada, tetap satukan hati kami ya.
0: Iya. Iya, Bunda.
1: Sampai dimanapun tetap bersatu.
0: Iya.
1: Pokoknya itu untuk hiburan ya, Mas.
0: Iya, Bunda.
1: Pun aja ngeling-ngeling pak terus. Ngeling-ngeling terus nih bunyi itu.
0: Iya Bunda.
1: Iya. Lagi anu apa sini salamnya ikut Mas Diat ya.
0: Iya.
1: Sudah banyak ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ikut-ikut aja. Tak lupa Bunda Yasman. Jali dulu ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Iya, Bunda.
1: Siap. Nunut deh. Sama Mas Roni. Belum.
0: Gimana?
1: Mas Roni belum. Iya.
0: Belum.
1: Jagung belum.
0: Belum.
1: Iya, bisa saja ya, Mas.
0: Iya, Bunda.
1: Selamat untuk semuanya. Harus rajin ya.
0: Iya.
1: Rajin pangkal pandai.
0: Iya.
1: Pangkal kaya.
0: Pintar 100 untuk Bunda Kini nih. Aku kasih nilai 100 untuk Bunda.
1: Ulangan jamak SD masih.
0: Masih diingat ya.
1: Lagu-lagunya masih hafal semua. Indonesia Raya.
0: Oke.
1: Maju tak gentar.
0: Halo
1: halo Bandung.
0: Halo halo Bandung. Apa lu Adonis? Pokoknya pinter nih untuk Bunda Kini.
1: Iya, Bunda Kini dulu kan anu kerep upacara.
0: Oh gitu.
1: Bapak masih dimas.
0: Oh iya iya.
1: Iya no. Jaja ya Mas.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih. Dan yuk
0: greng. Terima kasih untuk Bunda Kini. Satukanlah hati kami dari Dian PCSA, boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Baru habis bangun tidur Mas. Dengerin radio yang siaran Mas Irfan Minggu siang. Walaupun kali ini terik matahari sangat panas, aku dihadirkan rahasia hati dari elemen ya Mas. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mas Ferry dan keluarga. Lagunya boleh dinantikan, tentunya rahasia hati dari elemen. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, keluhan Anda kami sampaikan. Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini Bang Kutua jadi saksi dari Mangela untuk Mama Fajar. Selamat mendengarkan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Bunda Kini. Satukanlah hati kami dari Dian Pesesa. Selamat mendengarkan.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program Dandan Omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi, dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, soho mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
0: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 0,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 0,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelaaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbuh kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pamarentah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamarintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantes kawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
0: Pawartos.

0: Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun tresna awrat lumantar alokasi anggaran 17 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 120 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kelebet kategori risa awrat. Kamuntenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinonan saged kalampan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi impres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih arta 17 miliar punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi disiapaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang risak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
0: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi soho kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipun wiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi

0: RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge nyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarku Sumangentiko, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920.070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 102.8 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 209.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Suluraya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanti mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipun rampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil lan trep sasaran.
0: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu gangsal Agustus tahun 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, sosialaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunleksanani. Kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wane kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas soho saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kajengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Ivan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Simfoni Kenangan dengan lagu-lagu nostalgia tentunya. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Bunda Surati menyapa Irfan ya. Selamat siang Mas Irfan, minta tolong diputarkan Nostalgia Biru. Salamnya buat semuanya. Selamat siang, makasih Mas Irfan. Nanti sampai jam berapa? Terima kasih untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti Irfan sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore nanti Bunda. Terima kasih untuk Bunda sekali lagi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Pak Jasmino di Purwodadi minta lagu New Sakura Faris RM. Salam buat Yang Pono, Mbak Ros, dan untuk yang siar sukses selalu, makasih yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Pak Jasmino ya, sebuah lagu New Sakura. Tentunya dari Faris RM, boleh dinantikan, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, langsung saja kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Suradi terlebih dahulu. Masih di Simfoni Kenangan Nostalgia Biru dari Ria Angelina. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa ya jumpa kita dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar hari Minggu 9 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih tentunya kepada mitra Buana serta saudara pendengar yang kali ini sudah beratensi dan masih setia bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di siang hari ini bisa menghibur serta menemani hari-hari kita semuanya. Dan nanti seusai Irfan akan dilanjutkan rekan Irfan, ada Dewi Ratih yang akan menemani mitra Buana tentunya dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Dan nanti pukul 15:05 Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan asyar untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat siang, selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, keren.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang menjelang sore Mitra Buana dan pendengar. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini bersama saya Dewi Ratih ya Mitra Buana. Menemani Anda di Buana Barindo untuk edisi siar di hari Minggu 9 Agustus 2026. Jumpa lagi ya di Buana Barindo sore hari ini yang suasananya masih terasa panas ya. Baik, Buana Barindo akan menemani Anda sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan silahkan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Line telepon di 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Ya, setelah tadi ada Haiko Bahagia Bersamamu dan dilanjut ada Kumandang Adhan Asyar. Di hari Minggu yang cerah ini Mitra Buana, untuk selanjutnya untuk Anda dari Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret lagu yang lagi hits ya di beberapa bulan terakhir ini ya Mitra Buana, yang begitu ini ya, begitu menyentuh liriknya. Nah, kita hadirkan di Buana Barindo untuk edisi hari ini, sesi potret.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

baik Mitra Buana, kembali Buana Barindo menemani Anda di suasana sore yang masih terik ini ya. Ya Mitra Buana, silakan yang mau bergabung masih ditunggu di line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Nah, ini biasanya di hari Minggu memang banyak ini ya. Banyak yang lagi keluar kota untuk menikmati jalan-jalan. Tapi ini karena di bulan Agustus ya. Semarak kemerdekaan sudah terasa ya Mitra Buana, di mana hari ini ya ada beberapa kampung di Sragen yang sudah mengadakan berbagai kegiatan menyemarakkan HUT RI ke-81. Ada yang jalan sehat, ada yang menggelar perlombaan. Pokoknya seru banget. Nah, di wilayah Anda Mitra Buana, apakah sudah ini ya, sudah melaksanakan kegiatan menyemarakkan HUT RI ke-81? Boleh ya, nanti diinfokan ke sini gitu loh, bagaimana sih keseruannya. Baik Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda ya di line telepon, SMS dan WhatsApp. Oke, kali ini ada Anji tentang rasa di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Iya, kembali di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Dan baru saja ada Melly Goeslaw dan Evan Sander tentang dia. Oke, sudah Dewi hadirkan ya di suasana siang hari ini ya. Siang, sore nih. Iya, sudah sore ya Mitra Buana. Sore hari ini yang pasti cuacanya juga masih terasa ini ya, masih terasa terik ya Mitra Buana. Ya memang ya, seperti diinformasikan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana memang puncak kemarau ini di bulan Agustus. Nah, kenapa BMKG menginformasikan puncak kemarau terjadi pada Agustus 2026? Apakah artinya seluruh Indonesia akan mengalami puncak kemarau di Agustus? Iya, jawabannya tidak ya Mitra Buana. Sebagian wilayah lainnya mengalami puncak kemarau pada bulan Juli, yaitu sebanyak 12,26%. Bulan September sebanyak 25,41% dan periode bulan lainnya dengan presentasi yang lebih kecil. Jadi BMKG ini memperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada bulan Agustus, tetapi bukan berarti seluruh wilayah Indonesia mengalaminya secara bersamaan. Setiap daerah memiliki waktu puncak kemarau yang berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan zona musim atau ZOM. Tercatat sekitar 48,81% wilayah mengalami puncak kemarau di bulan Agustus. Sementara sebagian wilayah lainnya sudah lebih dulu di bulan Juli, sekitar 12,26%. Dan sebagian lagi pada bulan September, 25,41%. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud puncak kemarau? Nah, ini ya Mitra Buana Dewi kasih tahu ya. Ini informasi dari BMKG, di mana BMKG menetapkan puncak musim kemarau sebagai periode 3 dasaran, 30 sampai 31 hari dengan curah hujan paling sedikit dalam satu musim kemarau. Jadi, indikatornya adalah curah hujan, bukan suhu udara.

jadi puncak kemarau memang sebagian di bulan Juli, sebagian lagi bulan Agustus, ada juga bulan September nanti ya. Nah, untuk di bulan Juli ini di sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Kemudian di bulan Agustus ini, puncak musim kemarau ini di beberapa wilayah seperti Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Nah, di bulan September nanti, Mitra Buana, nah ini wilayah yang mengalami puncak kemarau adalah Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Jadi di bulan September nanti ya, nah ini kemungkinan Pulau Jawa masih mengalami puncak kemarau. Yang pasti tetap menjaga daya tahan tubuh kita ya Mitra Buana, dengan mengkonsumsi vitamin ataupun perbanyak cairan ya, jangan sampai kita mengalami dehidrasi karena di musim kemarau ya. Memang panas sekali, cuacanya juga kadang dingin di pagi hari, kemudian panas di siang hari sampai sore hari, membuat daya tahan tubuh ini juga terkadang melemah. Jadi tetap jaga kesehatan Anda, perbanyak cairan tubuh Anda.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Okay, Judika dan Lesti, bukan karena tak cinta. Menemani kebersamaan kita Mitra Buana sore hari ini di Buana Barindo, edisi siar hari Minggu 9 Agustus 2026. Nah, Mitra Buana, yang mau bergabung masih ditunggu ya di line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Oke, di WhatsAppnya Bu Nasri ketemu Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat sore Mbak Dewi, halo, selamat sore juga Bunda Ngatmi. Nanti lagunya Selimut Tetangga Mbak, salamnya buat Mbak Dewi aja ya. Dan selamat bertugas, Bunda juga menjalankan tugas Mbak di dapur petik-petik. Oke, persiapan ya untuk dimasak ya Bunda. Oke deh, terima kasih kembali untuk Bunda Ngatmi yang masih setia bersama Buana Asri FM. Iya, silakan yang mau bergabung di line telepon 0271-890-799 atau SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Nah, Mitra Buana, satu lagi informasi untuk Anda. Nah, ini memang informasi yang tidak kalah penting juga, masih seputar ini ya. Masih seputar BMKG. Iya, kalau tadi cuaca ya Mitra Buana, puncak kemarau di tahun 2026 ini. Nah, ini ya diinformasikan informasi mengenai gerhana matahari total. Nah, seperti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menginformasikan di mana pada tanggal 12 Agustus 2026 akan terjadi fenomena gerhana matahari total. Namun fenomena ini tidak dapat disaksikan dari wilayah Indonesia karena jalur totalitasnya terletak di belahan bumi utara. Ya memang ya, meskipun tidak terlihat di Indonesia, gerhana matahari tetap menjadi fenomena astronomi yang menarik untuk dipelajari sebagai bagian dari edukasi dan literasi masyarakat. Jadi tanggal 12 Agustus 2026 ya, ini akan terjadi gerhana matahari total. Fenomena astronomi yang menarik ya Mitra Buana. Jadi ini nanti bisa diamati ya Mitra Buana. Bisa diamati di beberapa wilayah seperti Eropa, Rusia bagian utara, Afrika bagian barat laut dan benua Amerika bagian utara. Jadi wilayah Indonesia tidak dapat mengamati. Tapi ini sebuah fenomena astronomi yang langka dan menarik ya untuk dipelajari. Wilayah yang dapat mengamati gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus 2026 adalah Eropa, Rusia bagian utara, Afrika bagian barat laut, dan benua Amerika bagian utara. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tentu Dewi Rati masih menemani Anda di sore hari ini. Dan satu lagu lagi dari band Ungu yang menghadirkan ya, apa ini ya, anak-anak ya, para personilnya, anak-anak dari Pasha dan juga dari Enda yang ada di video klip lagu Utara Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, pukul 16.25 menit ya waktu Indonesia Barat. Yang sore hari ini masih sibuk dengan rutinitasnya. Semoga saja di suasana sore hari ini ya masih aman dan masih setia bersama Buana Asri FM. Baik, sore hari ini ya sudah mulai redup cuacanya, sudah mulai apa ya, tidak panas begitu panas lagi ya Mitra Buana. Yang mau bepergian, nah ini sepertinya pas banget ini, mumpung cuacanya sudah redup, jadi badan juga terasa tidak panas begitu ya. Baik Mitra Buana, di menit ke-26 bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, Dewi hadirkan dari Republik Selimut Tetangga.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, dari bara suara terbuang dalam waktu menemani jumpa kita sore hari ini ya di Buana Barindo. Hai, selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, sore hari ini yang lagi sibuk ya dengan rutinitasnya ataupun akhir pekan ini. Nah, semoga saja hari-hari yang menyenangkan ya untuk Anda. Baik, kali ini ada Raisa dan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

0: Pak Rine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine? Soko ngendi?
1: Soko malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro, spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Iya, spontan dari The Abdil ya. Baru saja menemani kebersamaan kita di Buana Barindo. Nah, semarak kemerdekaan Republik Indonesia ya, Mitra Buana, sudah terasa ya sejak ini tanggal 1 Agustus ya, sudah dimulai dipasang umbul-umbul, kemudian juga dipasang bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan ya, ini sudah ada beberapa kegiatan perlombaan di beberapa wilayah di Sragen ya, Mitra Buana. Perlombaan untuk anak-anak, ibu-ibu, ataupun bapak-bapak ini ya. Pokoknya komplit ya, dari usia anak-anak hingga orang tua ada semuanya. Baik, di sini ya Mbak Indah, selamat sore loh. Lah di sini adanya Dewi. Buat Mas Aat ya, selamat sore buat Mas Aat yang baru saja bergabung. Oke. Oh, kalau di sini ya adem lah. Iya, terima kasih. Lagunya nanti Hargai Aku dari Armada. Oke, buat Mas Aat lagunya ditunggu ya. Baik, Mitra Buana, sore hari ini ya. Nanti masih ada dua lagu yang bakal Dewi hadirkan di sore hari ini, dari Armada Hargai Aku dan BCL Menghapus Jejakmu bersama dengan Ariel Noah. Sekaligus saya Dewi Rati undur diri ya dari Buana Barindo untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Semoga saja lagu-lagu yang Dewi hadirkan sore hari ini ya sudah Anda simak, sudah Anda nikmati bersama dengan keluarga tercinta. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Anda, dan salam yo ger.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program Dandan Omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, soho membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athafal Kabupaten Sragen ngawontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkatakan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athafal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing Pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
0: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 0,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dosa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 0,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, hasil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbuh kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamarintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi taksih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun Bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif, gadah integritas, dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul, gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Ada dasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kacadet wonten 210 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut Bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, Bupati inggih ngakeni bilih atau 27 penjat punika tasih dereng cekap kangge ndadosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi ndhisikaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
0: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI.

0: Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wontening lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wontening amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wontening wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipun ajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarku Sumangentiko, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipun tampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae kanthi mekaten maneka warna. Kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan saengga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecathet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetahuan

0: Dan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggosragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba. Minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu, gasal Agustus tahun 2020. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampahan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunlaksanani, kadosta lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, saha lomba balang bal. Para peserta nderek saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas saha nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme saha saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wanita kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kanjengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kala Cosplus. Kangen lagu-lagu Cosplus dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana Anda. Dan kita hadirkan lagu-lagu dari Cosplus yang tersaji di Kala Cosplus yang kita gelar hingga pukul 19 atau jam 7 malam nanti ya. Dan tembang pertama telah kita nikmati Cakrawal Hati. Nah, jangan lupa nanti yang mau bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA 082-133-95-0947. Juga lain telepon 02-71-8907-99 di gelaran yang kita hadirkan di kesempatan kali ini tentunya masih di Kala Cosplus. Kangen lagu-lagu Cosplus. Oke, kalau tadi untuk tembang pertama kita hadirkan ada tadi Cakrawali Cakrawal Hati. Berikutnya nanti ada Rindu Kamu yang bakal dihadirkan untuk Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya. Kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Alah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
2: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok, sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
1: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
2: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
1: Serius? Terus syaratnya piye?
2: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
1: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
2: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Terbuana lanjut lagi di sajian Kakos Plus, kangen lagu-lagu Kakos Plus, masih bersama saya Dwi tentunya yang masih setia menemani di suasana kali ini. Dan silakan nanti yang mau bergabung ya. Oke, dan tadi lagu telah kita hadirkan Gajah Kelabu. Yang berikutnya nanti ada teman yang bakal segera dihadirkan untuk Metro Buana yang saat ini sedang menikmati dan menyimak di gelaran kali ini di sajian Kala Kospes ya. Baik, untuk yang berikutnya sudah siapkan untuk lagu kali ini yang bakal kita hadirkan, dan yang mana untuk lagunya yang berikut segera tersaji untuk Anda, Permata Hatiku.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik, Mitra Buana, lanjut dan masih di Kalkos Plus ya. Oke. Kali ini ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tugas pastinya tetap semangat dan sehat selalu dari Bumi Kondika di Biro Sambirejo. Request lagunya yang berjudul Diana buat Mas Dim, makasih dan yuk gereng ya. Makasih ini buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo ya. Dan untuk lagunya ditunggu nanti. Terus yang berikutnya lagi buat Asli Seragam The Land of Java Man Petang Mas Dwi, request di Kalkos Plus, request lagunya hanya engkau. Salam buat yang lagi dengerin Kalkos Plus di Buana Asli semuanya. Tak lupa juga buat Pak Mul yang ada di Mojo Songo, sehat selalu. Buat Mas Dwi, terima kasih, sehat semangat ya. Makasih nih dari Mama Asbah yang juga udah gabung di sini, dan untuk lagunya ditunggu nanti ya. Dan kali ini kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji. Nah, ini saya tunjukkan dulu untuk Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. It's only a dream. Lagunya yang berjudul Diana ya. Kemudian juga nanti ada Hanya Engkau yang saya tunjukkan tadi buat Mamanya Aswa yang tadi request lagunya ya. Dan Wirawana silakan. Ya. Yang nanti mau bergabung langsung SMS via 082133950947 ya. Lain telepon 02718907999. Di gelaran Kalkos Plus yang kita hadirkan, kita sajikan di kesempatan kali ini.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Galakus 94.7 Buana Sri FM.

0: Mitra Buana untuk tumbang yang telah kita hadirkan ada tadi Diana, kemudian Hanya Engkau untuk lagu yang tersaji, dan kita kembali lanjut lagi tentunya masih di gelaran Kala Cosplus, kangen lagu-lagu Cosplus, dan juga masih dihadirkan untuk Anda tebang-tebang hingga nanti kelar pukul 19 atau jam 7 malam. Dan berikutnya kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang berikutnya. Dan tentunya buat yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak semuanya kita hadirkan di kesempatan kali ini, tentunya masih di sajian Kala Cosplus, kangen lagu-lagu Cosplus. Dan berikutnya silakan yang nanti mau bergabung bisa langsung SMS WA ya, atau juga lantai telepon saya terima dulu nih. Selamat petang Kala Cosplus, dari siapa ini? Oh iya, selamat siang Pak RTM, bagaimana kabar, sehat selalu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yeah.
1: Gimana kabarnya Mas
0: Dwi? Oh baik juga, sehat juga nih Pak.
1: Alhamdulillah ya, malam bertugas. Yeah. Semoga tidak
0: sampai. Iya.
1: Keluarga
0: sehat. Amin.
1: Ya. Ini juga perlu ibu, Mas Dwi, sungguh sih.
0: Iya.
1: Yang umpul-umpul untuk anak-anak yang baru lomba.
0: Ya. Oh lomba, ya asik dong ya. Nah,
1: ini yeah.
0: Oh gitu.
1: Lagunya Nusantara 3.
0: Nusantara 3? Oke, siap. Iya.
1: Alhamdulillah saja tanpa terkecuali.
0: Iya,
1: selalu sehat, pokoknya harus was-was. Karena banyak yang terjadi kebakaran-kebakaran rumah.
0: Iya, harus lebih hati-hati pokoknya nih.
1: Pokoknya kita kalau selesai.
0: Iya.
1: Jagalah dirinya sendiri.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya. Ya. Makasih waktunya.
0: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Yo, greng. Makasih ya. Buat Pak RT Mim Bu yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya nanti Nusantara. Nah, kita nanti bakal hadirkan untuk lagunya. Sementara untuk yang berikutnya nanti silakan bisa bergabung di sini ya, sama satu ya. Kita tunggu nanti ya. Dan langsung kita hadirkan dulu buat Pak RT Mim Bu untuk lagu yang segera tersaji, Nusantara.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
2: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
2: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD

0: in my mind.
1: Metro Buana 31 menit bergesernya dari pukul 18 ya. Lanjut lagi kali ini dari yang ada di mana nih? RBS Regen, saluran informasi terkini di Land of Java Man. Dan ini dari Pak Mul yang ada di Mojosongo, request lagunya Cintamu Telah Berlalu ya. Tunggu pasti, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke ya, makasih buat Pak Mul untuk lagunya Cintamu Telah Berlalu. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari Mas Andri Setiawan ya, di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Mas Dwi, lagunya Cinta Mulia, salam buat, oh salamnya ikut Pak RT Membo ya, dan Mat bersibuk jelang perlombaan bulan Agustus ya, juga Mat buat Mas Dwi Mat aktivitas. Oke ya, buat Mas Andri Setiawan ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada dari siapa nih? Oh ya, selamat datang Mas Dwi dari Bani Suwarna, request lagunya Andaikan Kau Datang buat semua pendengar Buana Asri Kalakos Plus. Makasih yuk Kreng ya, makasih juga ya. Terus yang berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dwi ini dari Ngemolong, tetap setia menemani dengan lagune Jamane Mas. Salamnya buat Yang Pono, Sito Cipto, Pak RT Membo, Yang Sarap ini, Bunda Ninuk, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Ros, Klik Gabelali, Bunda Kayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman, Wonotolo, Gundang, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mas Dian Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sabar Nusulu Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Seragen di mana saja berada. Buat Mas Dwi, selamat bertugas ya dan sukses selalu. Ya, dari Pak Yan Plastik di Pasar Gemolong Seragen yuk kerennya. Makasih ya buat Pak Pono Setia Cipto. Pak Pono, Pak Yan Plastik ya yang ada di Gemolong. Oke, makasih ya buat Pak Yan Plastik yang ada di Gemolong. Dan oke, untuk lagu yang bakal tersaji di antaranya nanti, yang mana untuk lagunya di antaranya di request dari Pak Mul di Mojosongo ya. Untuk lagunya yang di request tadi ada Cintamu Telah Berlalu. Nah, untuk lagunya kita siapkan. Kemudian juga yang berikutnya ya, kita siapkan sekalian untuk lagu nanti yang satu naikkan nanti buat Mas Andri Setiawan ya. Oke, lagunya nanti Cinta Mulia. Segera tersaji dan kita nikmati yang pasti buat semuanya. Pastikan terus bersama di gelaran Kala Cosplus. Kangen lagu-lagu Cosplus.

0: Pak, kok arene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Ya Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu tadi ya, yang mana diantaranya Cinta Mulia yang telah kita hadirkan untuk lagunya ya. Juga tadi ada Cintamu Telah Berlalu, nah, untuk lagu yang tersaji. Dan berikutnya nanti ada Andaikan Kau Datang, kemudian juga nanti ada Jamane. Satu dengan nanti buat Mbak Anies Warno dan juga buat Pak Yon Plastik yang request lagunya. Dan baiklah, untuk lagunya ini udah siap yang nanti bakal kita hadirkan untuk lagunya ya. Segera kita bakal hadirkan untuk lagunya nanti. Dan tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini. Selamat petang Kalakos Plus, The Land of Java Man. Selamat malam Mas Dwi, request lagunya Maria untuk pecinta lagu-lagu Kos Plus dimana aja berada. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Dwi, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, makasih buat Mas Bondan yang udah bergabung di sini ya. Demikian juga buat Mas Bondan, selalu sehat juga ya. Oke, untuk lagunya ditunggu nanti.

Lagu-lagu kesukaan kami, Galakus Lab. 94.7 Buena Sri FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Mitra Buana, hanya sampai di sini di sajian Kaos Polos dari Radio Buana Sri Sragen di gelaran edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, mudah-mudahan yang kita hadirkan berkenan di hati Mitra Buana semuanya ya. Selamat malam dan yo. Keren.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Menang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,0.

0: sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
1: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke. Kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PB IPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana, salam jumpa di Info Malam dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran malam hari ini ya, di edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 ya. Dan tentunya bersama saya yang menemani hingga pukul 20 nanti. Mitra Buana, di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, tidur seringkali menjadi hal yang dikorbankan demi pekerjaan, hiburan, atau aktivitas sosial ya. Padahal tidur bukan sekedar waktu istirahat. Ini adalah fondasi utama dari kesehatan fisik dan mental. Pola tidur yang baik bukan hanya membuat kita merasa segar di pagi hari, tapi juga berperan besar dalam menjaga tubuh tetap bugar, produktif, dan juga bebas dari penyakit. Perlu kita ketahui apa itu pola tidur sehat. Nah, pola tidur sehat mencakup durasi tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik, dan konsistensi waktu tidur. National Sleep Foundation merekomendasikan ya, durasi tidur 7-9 jam tidur per malam untuk orang dewasa dan durasi 8-10 jam untuk remaja, sementara durasi tidur 9-11 jam untuk anak-anak. Tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan biologis yang tak tergantikan. Pola tidur yang baik adalah rahasia tubuh bugar, pikiran jernih, dan juga hidup yang lebih berkualitas. Jika Anda ingin meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, jangan hanya fokus pada olahraga dan makanan. Mulailah dengan memperbaiki pola tidur Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ya, Mitra Buana masih di Info Malam. Kebiasaan sehari-hari berpengaruh besar dalam menentukan kesehatan dan umur seseorang, termasuk rutinitas yang dilakukan pada pagi, siang, hingga malam hari. Menyiapkan diri untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam diyakini dapat meremajakan tubuh secara efisien dan efektif. Jika melakukan secara teratur, tubuh akan mencegah terjadinya penuaan. Mengutip dari Daily Life, berikut kebiasaan yang bikin sehat di malam hari ya, dengan mengatur jadwal tidur yang konsisten. Memiliki jadwal tidur yang konsisten bisa jadi bisa kebiasaan di malam hari yang bisa bikin umur lebih panjang. Oleh sebab itu, usahakan untuk mempertahankan jadwal tidur secara teratur. Awalnya mungkin sulit karena beberapa orang mempunyai waktu tidur yang berbeda atau sering begadang. Namun, kamu bisa menyalakan alarm atau relaksasi sebentar sebelum tidur. Selain itu, bisa menambahkan peregangan ke dalam rutinitas. Tentu bukanlah ide yang buruk. Peregangan ringan seperti yoga dapat membantu beristirahat dengan nyenyak di malam hari. Lakukan gerakan yang ringan dan tidak perlu terlalu lama. Selain bisa menghindari kram di tengah malam, peregangan diyakini dapat membuat umur lebih panjang.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
8: Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Info Malam dari 94,7 Buana Asri FM. Gelaran edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Makasih atensi dan kebersamaannya. Dan untuk selanjutnya, saya Dwi segera pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk. Kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipun wiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga, saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program Dandan Omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat, dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, soho mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing Pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi so ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
0: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 1,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 1,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelaaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka khusus kangge perkara obaya asil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun tahun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal tahun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 babagan kesehatan jumbul kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamarintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 8 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Ada dasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kacadet wonten 210 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 208 ruang kelas sekolah dasar lan 12 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program instruksi presiden utawi Inpres ing taun 70 lan dumugi taun 1980-an. Amargi yuswanipun bangunan sampun sepuh saha kirang angsal pangopenan ingkang salebetipun pirang-pirang taun, kerusakan punika sansaya awrat. Senajan makaten, bupati inggih ngakeni bilih atau 27 penjat punika tasih dereng cekap kangge ndandosi sedaya kelas ingkang risak awrat wonten ing Kabupaten Sragen. Awit saking punika, pemerintah Kabupaten Sragen badhe ngleksanakaken skala prioritas kanthi ndhisikaken sekolah-sekolah ingkang kawontenanipun paling darurat. Saksampunipun sedaya ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi, pemerintah Kabupaten Sragen ngrancang nerusaken rehabilitasi mbangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
0: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadiwarni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2021 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas saha instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI saha instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening 279 personel Pol

0: pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma ngendika, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309.250 ton pupuk urea, 309.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, soho gangsal 108 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 900.000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kanti kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanti alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugikaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDKK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET. Supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil, lan trep sasaran.
0: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu gasal Agustus tahun 2016. Kegiatan menika dipunrawuhi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakturrahman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadhah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipun

laksanani, kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta nderek saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wani kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas soho saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kanjengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Nah, Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
0: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budhe, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
0: Lah nek durung entuk,
3: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ya, berjumpa bersama saya bersama saya Ari Wibisono ya, dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya, ada Dewi Murni dilanjut dengan Rindu Lukisan, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja setelah dihadirkannya kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali. Dan selamat malam juga ya Ari ucapkan kepada semua Mitra Buana yang kebetulan di malam hari ini ya habis melepas capek ya, yang habis dari tadi siang beraktivitas kemana-kemana gitu ya, ataupun yang berliburan, ataupun main ke tempat saudara, ataupun ya sekedar jalan-jalan untuk melepas penat di hati ya. Ini pastinya lagi capek-capeknya gitu ya, ataupun yang tadi pagi hingga siang melakukan lomba-lomba ya. Kita akan masuk di bulan Agustus ya, biasanya ada lomba-lomba gitu ya, untuk demi memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Untuk menemani Mitra Buana ya, untuk melepas lelah ataupun pernah di dalam hati dan pikiran, tidak ada salahnya ya mendengarkan lagu-lagu keroncong sehingga bisa menghibur dan apa ya, membuat fresh kembali di pikiran dan di dalam tubuh kita ya mungkin ya. Baik Mitra Buana ya, sebagai pembuka di sini sudah ada WhatsApp yang masuk, langsung aja ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam buat Bunda Gun. Gimana nih, punya kabar, sehat selalu ya Bunda. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request keroncong jauh di mata dekat di hati dari Mus Mulyadi ya. Salam buat Mbak Martini, Mas In, Kadibiro, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Rahman, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Mas Is, Mbak Ani, Mageru, Mbak Nana, Mbak Ros. Terima kasih Mas Ari. Salam buat adik Nona Adelia dan bundanya Mas. Semoga saja masih stay tune ya dan mendengarkan acara di malam hari ini gitu ya. Di belakangnya langsung aja ya, ada Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bumiko, sehat selalu ya Bunda. Terima kasih masih menemani Arya di acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncongnya. Sehat selalu pokoknya buat Bumiko. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas. Ya jangan ditanya kemana aku pergi buat Mas Ari. Makasih yo greng. Kau kembali greng juga ya. Nanti bisa ditunggu. Jangan ditanya kemana aku pergi. Bisa ditunggu ya Bumiko ya. Sekalian menemani Ari di acara kontak malam sampai nanti di pukul 22. Oke, atau di jam 10 malam ya. Dan ke telepon dulu ya. Ini dari tadi ya sudah menunggu Ari yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo,
0: halo, halo Bandung, selamat malam ini yang buat Bunda Kini yang ada di Balu, sehat selalu Bunda.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Malam juga.
1: Kita ngasih bentel lu.
0: Antri Bunda.
1: Oh iya, anten-ten seorang dangdang.
0: Kan lagi baca atensi.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Pilih Tanding ya.
0: Pilih Tanding.
1: Ya.
0: Oh.
1: Ya kok.
0: Ya tak cariin ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya itu Bunda Gun aja, tapi nama.
0: Ikut Bunda Gun ya?
1: Ya, pokoknya itu Bunda Gun. Semuanya. Semuanya bapak-bapak, mas-mas semuanya ya. Asal Pilih Tanding mas.
0: Ini Pilih Tanding
1: dari
0: Laut Cina ya. Laut Cina
1: ya.
0: Ya nanti bisa ditunggu Bunda, tak cariin dulu ya. Oke,
1: terima kasih ya Mas Ari.
0: Sama-sama Bunda.
1: semoga baik-baik saja.
0: Amin.
1: Dan lancar-lancar semuanya.
0: Amin.
1: Yuk keren.
0: Oke, terima kasih. Buat Bunda Kini yang ada di Mbalu, saya selalu ya Bunda, selalu aktivitas, selalu energik dan panjang umur ya. Nanti bisa ditunggu ya Bunda, ada pilih tanding dari Waljina. Oke, tak cariin dulu ya Bunda, ditunggu aja. Baik, sambil mencarikan lagu yang di request oleh Bunda Kini. Ini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Jauh di Mata Dekat di Hati dari Mus Mulyadi ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo. Nanti dilanjut ada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu, silahkan mendengarkan dan selamat mendengarkan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Ada dua balak sekaligus, ada jauh di mata dekat di hati. Dan ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo. Dilanjut tadi ada Jangan Ditanya Kemana Kau Pergi ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama-makan keroncong. Jadi nanti kebersamaan kita sampai di jam 10 malam ya, ataupun di jam 22 nanti ya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin request lagu, tentunya lagu-lagu keroncong, bisa langsung aja telepon di 02718909799 ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp ya di 0821-339-509-47. Silakan bagi Mitra Buana yang ingin diputarkan lagu keroncong kesukaannya. Oke, langsung aja ya telepon di nomor-nomor yang sudah Ari bacakan tadi ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya, ada Pilih Tanding ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu, yang mungkin sudah tak sabar ya ingin diputarkan lagunya. Ini sudah Ari persiapkan ini Bunda ya, dari Belgina ya. Dan nanti dilanjut dengan Roda Dunia. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik, Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam dengan lagu Keroncong ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Pilih Tanding dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Balu ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 BKH Buana Asri FM-nya. Dilanjut tadi ada Roda Dunia dan semoga saja pula ya lagu ini bisa menemani di malam hari Anda ya. Di malam Senin di hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 9 Agustus 2026. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya ataupun ingin diputarkan sekali lagi lagu-lagu keroncong kesukaannya ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp ya. Semoga dan siapa tahu ya lagu keroncong kesukaannya yang di request bisa ada di koleksi kami, jadi bisa Ari putarkan ya sesuai keinginan Anda gitu ya. Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini ya sudah Ari persiapkan lagu berikutnya, ada Widuri dilanjut dengan Tangan Tak Sampai. Baik, langsung saja, tapi sebelumnya ya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen.

0: di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Dari Rirgan ya ada video Riri lanjut dengan tangan tak sampai ya. Dan kedua lagu tadi sebagai apa ya, penghibur untuk menemani Mitra Buana dimanapun anda pada saat malam hari ini ya. Baik Mitra Buana ya, yang kebetulan yang di sini akan hari bagikan beberapa tips, satu tips ya, tips untuk remaja cara bergaul yang baik agar punya banyak teman gitu ya. Jadi biar banyak temannya dan baik, teman yang baik dan bisa apa ya, klop gitu ya mungkin ya. Mitra Buana, menjadi remaja yang supel dan memiliki banyak teman bukanlah hal yang sulit. Kuncinya adalah tampil percaya diri. Jadi harus supel ya dan percaya diri, ramah dan menjadi pendengar yang baik. Mulailah dengan langkah-langkah mudah seperti rajin melempar senyum, berani menyapa lebih dahulu, dan selalu menghargai orang lain. Memiliki banyak teman tidak ditentukan oleh popularitas ya, melainkan oleh sikap yang baik, rasa hormat kepada orang lain, dan kemampuan menjalani hubungan yang sehat dengan menjadi pribadi yang ramah, jujur, dan peduli. Atau pertemanan yang baik akan datang dengan sendirinya gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya, di antaranya murah senyum ya, berani menyapa terlebih dahulu ya, dan selalu menjadi pendengar yang baik gitu. Dan berkata dengan jujur, dengan demikian dengan sendirinya akan mendatangkan banyak teman gitu ya. Demikian ya. Tips ini ya bersumber dari Google Ringkasan AI gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu selanjutnya ya. Ada apa ini ya? Keroncong Irama Malam, dilanjut nanti ada Kota Solo dari Mus Mulyadi. Tapi sebelumnya ada yang melewat dulu ya. Selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Ada irama malam dilanjut dengan Kota Solo ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara di acara kontak malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan nanti sebagai penutup sudah dihadirkan dua buah lagu sekaligus. Nanti ada Dingin dilanjut dengan Kemesraan ya. Dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipun wiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipun wiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujutaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 30 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut Bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga, saha keluarga ingkang sekeng. Bupati nelakaken bilih program Dandan Omah dipun sebat inovasi amargi gadah tigang pinunjulan utami. Kaping sepindah ginaaken pendekatan spasial saha sektoral saingga target pencapaian dados langkung cetha. Kaping kalih sumber pambiyantu boten namung ngandelaken anggaran pamarentah nanging ugi nglibataken maneka pihak kados Basnas, donyaning usaha, masyarakat dumugi lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Kaping 3, Pemkab Sragen ngembangaken aplikasi Dandan Omah minangka basis data griya mboten layak huni saha piranti kangge ngrancang kebutuhan anggaran. Lumantar aplikasi punika, saben griya ingkang dipun usulaken badhe dipun verifikasi kanthi langsung kanthi mriksa kahanan jogan, tembok, payon, sanitasi dumugi instalasi listrik. Asil verifikasi punika dados dasar kangge nemtokaken tingkat kerusakan saha agengipun pambiyantu ingkang dipun betahaken sahingga panyaluran pambiyantu saged kalampahan kanthi langkung trep sasaran lan langkung efisien.
0: kangge nggiyataken tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD, soho mbangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal Kabupaten Sragen ngamontenaken deklarasi kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaplaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Kangge nyatakan tata kelola organisasi, ningkataken profesionalisme guru pendidikan anak usia dini PAUD so membangun program ingkang lestantun lan berkelanjutan. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Athfal IGABA Kabupaten Sragen kawontenaken deklarasi kemandirian IGABA Kabupaten Sragen ing dinten Selasa 2 Agustus 2021 wonten ing Pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD nelaaken bilih deklarasi menika kalampahan minangka wujud nglaksanani program organisasi saha ningkataken mutu pendidikan kanthi ngusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih tema menika dados semangat tumrap sedaya anggota IGABA Kabupaten Sragen supados tansah ningkataken kompetensi ngiyataken kemandirian organisasi saha paring sumbangsih tumrap kawujudanipun pendidikan ingkang unggul saha berkemajuan. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA sak Kabupaten Sragen, saha tamu undangan sanesipun.
0: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya obaya jenis trihexybenidil saha 1,2 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Gangsal ewu tigang dasa butir obat berbahaya utawi obaya jinising trihexybenidil saha 1,6 gram sabu kasil dipunamanaken dening Satuan Reserse Narkoba utawi Satres Narkoba Polres Sragen salebetipun wulan Juli 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setyo Pramono SHMH nelakaken bilih wonten ing kegiatan ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 Juli dumugi 29 Juli menika kasil ngungkap 6 perkawis kanthi 6 tersangka. Khusus kangge perkara obaya, hasil pengungkapan ing periode Juli 2016 menika dados pengungkapan paling kathah salebetipun taun 2016. Sedaya tersangka dipun jerat adhedhasar Undang-Undang Nomor 13 Gangsal taun 2009 babagan narkotika saha Undang-Undang Nomor 17 taun 2013 babagan kesehatan jumbuh kalian peran lan barang bukti ingkang kepanggih. Salajengipun dipun andharaken bilih pengungkapan sawetawis perkawis punika minangka wujud komitmen Polres Sragen kangge nyuda saha nyegah edaran narkoba lan obat-obatan ingkang mbebayani ing wewengkon Kabupaten Sragen. Dene Satres Narkoba Polres Sragen ugi ngajak dumateng masyarakat supados tansah gadah peran aktif anggenipun maring informasi menawi mangkertos utawi curiga wonten penyalahgunaan utawi peredaran narkotika ing lingkungan sakiwa tengenipun.
0: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah menika wonten 11 kepala sekolah dasar SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama SMP. Pelantikan menika dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Sragen kangge nggiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Gunggung 58 kepala sekolah ing Kabupaten Sragen sampun resmi dipun lantik saha nampi tugas enggal. Saking cacah punika wonten 11 kepala sekolah dasar utawi SD lan 27 kepala sekolah menengah pertama utawi SMP. Pelantikan menika dados salah setunggaling upaya pamarintah Kabupaten Sragen kangge ngiyataken kualitas kepemimpinan wonten ing satuan pendidikan. Adicara pelantikan lan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru dados kepala sekolah SD lan SMP kelampahan wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen dinten Selasa 2 Agustus 2016. Adicara menika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, jajaran kepala organisasi perangkat daerah saha para camat sekabupaten Sragen. Wonten ing sambutanipun, Bupati Sragen ngaturaken sugeng dhateng sedaya kepala sekolah ingkang nembe dipun lantik utawi ingkang pikantuk tugas wonten ing papan enggal. Bupati ugi ngendika bilih pamarintah Kabupaten Sragen tansah ngupaya mapanaken kepala sekolah saged celak kalian papan domisilinipun supados mobilitas langkung gampil. Nanging mekaten taksih wonten sawetawis kepala sekolah ingkang tugasipun tebih saking papan panggenanipun. Awit saking punika badhe dipun tindakaken pendataan malih kangge penataan salajengipun. Sak menika ugi tasih wonten kirang langkung 80 calon kepala sekolah ingkang saweg nglampahi proses administrasi. Salajengipun bupati ngelingaken supados para kepala sekolah saged dados pemimpin ingkang inovatif gadah integritas dados tulodo tumrap para guru saha para siswa lan saged nglairaken generasi Sragen ingkang unggul gadah karakter saha saged ndadosaken bangganing daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kacadhet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 20 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang kalebet kategori rusak awrat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nglajengaken prioritas pembangunan puluhan sekolah ingkang kawontenanipun risak awrat lumantar alokasi anggaran 27 miliar rupiah ing taun 2016. Adhedhasar data saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen kecatet wonten 280 ruang kelas sekolah dasar lan 120 ruang kelas sekolah menengah pertama ingkang klebet kategori risak awrat. Kawontenan punika dados kawigatosan utami supados proses pasinaonan saged kalampahan kanthi langkung aman saha nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih anggaran ingkang sampun dipun siapaken badhe dipun prioritasaken kangge sekolah-sekolah ingkang gadah tingkat kerusakan paling awrat. Miturut bupati, kathah bangunan sekolah ingkang sampun yuswa puluhan taun saengga mbetahaken rehabilitasi kanthi enggal. Sebagian ageng gedung sekolah punika kabangun nalika jaman program

0: ruang kelas ingkang rusak awrat sampun dipun dandosi. Pemerintah Kabupaten Sragen rancang nerusake rehabilitasi bangun sekolah ingkang risak sedeng dumugi risak enteng kanthi bertahap manut kabisan anggaran daerah. Sakliyane ndandosi gedung sekolah, pemerintah daerah ugi gadah komitmen ningkataken kualitas sarana lan prasarana pendidikan saha ngiyataken mutu pasinaonan.
1: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkompinda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas kegiatan antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan Karhutla ugi kobongan ing papan pedununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin kalian Kapolres Sragen AKBP Deviana Samsu Indiasari SIK MSI. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiah Hadi Warni.
2: Polres Sragen sesarengan kalian forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Sragen ngawontenaken apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan lan Lahan ing wewengkon Kabupaten Sragen minangka wujud ancas nggiyataken antisipasi saha kesiapsiagaan tumrap penanggulangan kebakaran hutan lan lahan ugi kobongan ing papan pandununganipun masyarakat. Apel kasebat dipun pimpin langsung dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI sesarengan kalian Wakil Bupati Sragen Haji Suroto Kemis 6 Agustus 2016 wonten ing lapangan Wiratama Mapolres Sragen. Wonten ing amanatipun Kapolres Sragen ngandharaken bilih apel menika dados wujud komitmen sedaya pemangku kepentingan kangge ngiyataken kesiapsiagaan nyawijikaken pola penanggulangan saha jamin tumindak ingkang cepet lan trep menawi wonten potensi kobongan wonten ing wewengkon Kabupaten Sragen. Ing kalodhangan menika ugi dipun rawi dening jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen para kepala dinas soho instansi ingkang gegayutan antawisipun Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PT JSN, BKBH Tangen, unsur TNI, soho instansi panyengkuyung sanesipun. Lumampahipun apel dipun dereki dening sekawan natus pitung doso songo personel Polres Sragen.
1: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged gadah peran ingkang strategis kangge nggiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking Panyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pamarentah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipun tampi dening para kadang tani saben taunipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiah Hadi Warni.
2: Wontenipun Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia utawi PPPI dipunajab saged nggadahi peran ingkang strategis kangge ngiyataken tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana lan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Sragen, Laksana Ambarku Sumangentiko, bilih penyaluran pupuk bersubsidi dipunwiwiti saking penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok utawi RDKK dening kelompok tani. Data menika dados dasar pemerintah kangge netepaken alokasi pupuk bersubsidi ingkang badhe dipuntampi dening para kadang tani saben taunipun. Wonten taun 2016, cacah petani ingkang pikantuk pupuk bersubsidi ing Kabupaten Sragen cacahipun 920,070 petani. Ewadene alokasi pupuk ingkang dipuntampi antawisipun 309,250 ton pupuk urea, 309,750 ton pupuk NPK, 11,000 ton pupuk organik, soho gangsal 108,000 ton pupuk ZA. Kanti gunggung alokasi kirang langkung 210,000 ton, pemerintah Kabupaten Sragen dados salah satu

0: Galeng, daerah kanthi kuota pupuk bersubsidi paling ageng ing tlatah Solo Raya. Kanthi alokasi menika dipunajab saged nyengkuyung kebutuhan para tani saha njagi produktivitas sektor pertanian. Ananging mekaten ing lapangan tasih wonten penebusan pupuk bersubsidi ingkang nglangkungi harga eceran tertinggi utawi HET. Kawontenan menika dados kawigatosan pamarentah amargi saged ngrugèkaken para kadang tani saha ngganggu tertibipun distribusi pupuk. Lumantar wontenipun PPPI, para pengecer pupuk dipun ajab saged gadah papan komunikasi lan koordinasi ingkang langkung sae. Kanthi mekaten maneka warna, kendala ing penyaluran pupuk bersubsidi saged dipunrampungaken sesarengan sehingga distribusi pupuk dhateng para tani saged lumampah langkung tertib, trep sasaran lan selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. Masyarakat mliginipun para kadang tani ugi dipun imbo supados nebus pupuk bersubsidi miturut alokasi ingkang kecatet wonten ing RDK. Soho enggal paring palapuran menawi manggihaken sadyan pupuk ingkang langkungi HET. Supados penyaluran pupuk bersubsidi saged lumampah kanthi transparan, adil, lan trep sasaran.
1: Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ngleksanani maneka warni kegiatan lomba pinangka nyambut pengetan hari ulang tahun kaping 87 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen wonten ing dinten Rebo. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dharma Wanita Persatuan utawi DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen laksanani maneka warna kegiatan lomba minangka nyambut pengetan hari ulang tahun HUT kaping 87 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan punika kalampahan wonten ing Taman Krido Anggo Sragen Rebu 10 Agustus tahun 2021. Kegiatan menika dimurawi Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Faktur Rohman MPDI, saha dipunrawuhi para pengurus lan anggota Dharma Wanita Persatuan saha keluarga ageng Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan dipunwiwiti kanthi acara pambuka minangka tandha dipunwiwitinipun sedaya agenda pengetan. Sasampunipun upacara pambuka, sedaya peserta lajeng nderek senam sesarengan ingkang kalampan kanthi rame lan nyenengaken. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Faktur Rohman MPDI ngendika, kegiatan menika mboten namung gadah ancas njagi kabugaran jasmani nanging ugi dados sarana kangge ngraketaken rasa sesarengan, kekompakan, silaturahmi ing lingkungan keluarga ageng Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kawontenan saya rame nalika maneka warna lomba wiwit dipunlaksanani, kados to lomba nyanyi, lomba estafet bal, lomba estafet hanger, soho lomba balang bal. Para peserta dari saben lomba kanthi antusias ingkang inggil, tansah junjung tinggi sportivitas, soho nuwuhaken swasana ingkang raket, guyub, lan kebak kabingahan. Dipunterangaken kegiatan menika minangka salah setunggaling upaya kangge nuwuhaken semangat nasionalisme, soho saya nggiyataken raos pasduluran wonten ing lingkungan organisasi. Lumantar wane kawara lomba menika dipun kajengaken sedaya anggota saged tansah mbangun kekompakan, ningkataken solidaritas saha saya ngraketaken sesambetan kekeluargaan. Pengetan HUT kaping 87 Kamardikan Republik Indonesia menika dados momentum tumrap Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen kangge tansah nanemaken nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, saha raos tresno dumateng tanah air. Kanthi makaten dipun kanjengaken saged nyengkuyung kawujudipun lingkungan kerja ingkang harmonis, solid, saha produktif.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng telu para mirsa kakang sobutri sugeng pepanggihan mali kalian kawula arwi wisana wonten kiaran ronda malam enggal dengan telu samenika dinten Minggu tanggal 9 Agustus 2016. Lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kan dilalang-lalang jamur sari dumugi tabuh sekawan dikurung kita ujang kali welas mangke lan samangke wau samana ditukang nggih. Kanti lelangan segoro ngayuk Jakarta Salbenikan Salindri lelangan saat menikah tetap selelangan pambuka wonten kiaran rendah malam yang kalau dengan terusan menikah langsung menikah kiaran rendah malam sakit pun widang takkan pemantar live stream ibon Buana Asri ya wonten alamat ibon www.ttl.ppl Buana Asri seragian btjom makatan utawi sakit pemantar aplikasi radio Buana Asri sakit ibon patosi ya pemantar aplikasi Google Play Store ya sepanjangan kedah download lumayan wonten Play Store Radio Buana Asri mangkaten lan sami pun diunduh tapi di download saged dipun buka nggih langsung teng mriku mengke panjenengan sedaya saged midhangetaken kiran-kiran run kiran-kiran wonten Radio Buana Asri tumugi pagi enjing tumugi dalu saat menikah makatan. Ya para merasa semoga yang pada ini dan lagi ngakan saat menikah tasih sama hari bukan ya lalang atin sini pun nama telepon SMS uki WhatsApp makatan naik saat dari pun saat menikah sama hari jam bisa kenalangan saat lajeng pun saat menikah wanten akhir tahun ya saya pun lajeng akan kalah saking persen kitering terus terlina langsung mau naik saat dari pun wanten ingkang pada lihat lewat rumien

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye to? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nggih para pirsa menika wangi sampun ari midi. Tuturaken wonten akhir tahun nggih Mas Do diteling wis kelangan dina nggih dipun lajengaken wonten kalah lalang sampeka. Hari itu siapkan teman-teman para merasa sedani pun yang saat ini kita simpi dan ngetahkan giaran ronda malam kata. Ya para merasa tetes pemegang ya wonton telepon yang melebat hari yang kadumien sugeng dalu LPPR Bona Sri Sragen. Anji sugeng dalu kakak Mbak Martini pripun saat ini kau sampun sehat nama tereng. Alhamdulillah sak menika nggih kagem Mbak Martini dereng istirahat sak menika.
1: Niki dereng istirahat tapi lawuh sampun ibu sampun bapak.
0: Oh makaten anje.
1: Ya minum obat terus sak menika.
0: Oh dah katen nembe. Ya,
1: obat ini ada sering dokter niku.
0: Oh, makatan anjeh.
1: Ya, obat ini bareng makan gorengan niku. Oh. Pasal ini lemak-lemak asin. Udah niku badai asal.
0: Anjeh.
1: Dan jahat yang niku di jahatan yang direbus.
0: Anjeh, malas aja sama niku anjeh.
1: Anjeh, singkong rebus, jagung rebus, selor rebus. Macam wajan pisang rebus ngono niku.
0: Nggih, malah saya sama niko kagem kesehatan sih.
1: Nggih, kagem kesehatan.
0: Anjeh, sama niko.
1: Segala kali asam mutat.
0: Nggih, sama niko ngerasakan dipun putarakan lalangan menapa?
1: Lelakune Lintang Panjerino.
0: Lintang Panjerino, salamipun.
1: Terima kasih nah nggih. Jangan banjiri nanti kali. Sawang-sawang. Ada neng negro neng Mbak Martin. Ada negro lu mau cari. Negro aku neng Rintang Panjerino ye.
0: Rintang Panjerino.
1: Yang lagi nasi ngori wonder.
0: Se
1: Rintang Rintang Panjerino sawang sawang katon ana netro ngendel lho. Yen sepur sanja wis arep teko. Ada nek lho lakune. Lawan
0: Tombokan.
1: Anjen tombokan.
0: Wenten.
1: Tombokan nggih.
0: Nggih.
1: Tombokan kali Mas Ari.
0: Anjen tombokan. Nggih.
1: Wentenipun kagem Bunda Kayatri. Jangan buatan salam-salam
0: lagi.
1: Bangke. Saya semua dan Bunda Miko, Bunda Bundaku. Dan Bunda Rindu. Dan Bunda Rindu. Dan Bunda Rindu.
0: Ya.
1: Wajan Bunda Yasman. Dan dalu Bunda Yasman. Kasih bisa ngetakkan ke Mas Sari. Mas Sari nambil suap-suap.
0: Mbak Martini tumut lomba apa mboten?
1: Niki nembe saking mboten.
0: Nggih. Kakem istirahat kemawon.
1: Nggih. Lah sing wonten Mas Andri Setiawan kalih Mbak Simbol nggih.
0: Nggih.
1: Sing wonten Mas Yudi Anjay Sari Mara. Lah sing wonten Mbak WE. Sri. Kakem sedaya kemawon. Kakem Mas Hari.
0: Nggih.
1: Saya sadar, mungkin bukan enggak saya. Cari berlanjut, cari berkah enggak mata, kasih kini melimpah. Mudahkan kepada orang saya, dilanjutkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Bunda kini jangan takkan bukan dia.
0: Mas, sampun tilam ya nih.
1: Kalian Mbak Diana nih pun. Kakem Mas Hari. Wonten bangun.
0: Nggih, monggo.
1: Ana wono kene.
0: Nggih.
1: Kok sampeyan cepet.
0: Iya.
1: Mas Hari sukses suwe.
0: Amin.
1: Sampeyan cepet. Heeh. Wono kene.
0: Iya.
1: Tunggu renang. Mas Hari tambah ganteng.
0: Amin. Terus pun sangat sak menika kagem Bunda, kagem Mbak Martini nggih.
1: Nggih, menawa kene kepo kuwi. Wonten Mbak Martini, wonten Mas Hari, wonten Mbak Martini lan sedaya bari.
0: Nggih, matur suwun sanget.
1: Wonten ribon ngantos sanes si Mas Hari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, Grang. Dia matur suwun sangat ya kagem Mbak Martini ingkang sak menika nembe gerah sak mugi-mugi kal sae. Sae nggih, angel sehat sak menika sekan sampun. Sehat sak menika nggih, mugi-mugi tansah sehat terus makaten nggih. Sawingipun Mbak Martini wonten Bunda Suradi wonten GSA sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat sak menika tasih midhangetaken nggih tasih rencangi ari wonten giaran ronda malam yang kalau dengan dalu sak menika sugeng dalu Mas Ari onje sugeng dalu pripun pawartosipun sami sehat nggih onje alhamdulillah sak menika sami sehat Bunda nyuwun sekar tombo kangen Mas salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, lajeng setyo kemawon matur suwun Mas Ari onje matur suwun sangat saderengipun kagem Bunda Suradi nggih wah lelanganipun kok sami kalian Mbak Martini onje mboten mungkin napa-napa sing penting dipun puteraken katon nggih. Nggih, langsung kemawon sameneika sampun ari jawisaken lelangan salat singipun sameneika wonten tombo kangen. Nah, lelangan sameneika kan dipun kersakaken Mbak Martini rasa stroberi kalian Bunda Surati wonten GSA. Makaten sak mangke dipun lajengaken wonten ayam ning sandingmu. Langsung kemawon. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa?
1: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
2: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Jai Parmarsa, Assalamualaikum Wangi, sampun hari putarakan wonten tambah kangen Bapak Assalamualaikum kandapun kersaan Bunda Suradi wonten yang GSA kalian Mbak Martin Irsa Strawberry wonten yang Solo dipenlaksanakan wonten ayun yang sang dingmu makatan mugi-mugi lalang-lalang Assalamualaikum Wangi dadah sepuluh libur kematian para mirsa setanipun khusus ibon ya Mbak Martin kalian Bunda Suradi makatan oh sampeyan iki pun ndak surat ngrasakaken dipun putarakan janji iki dipun cantos janji iki nggih sak iki pun tanggo sampeyan gak tak wis radi nggih nggih sampeyan wonten lajeng mboten mleki nggih sampeyan wonten Mbak Elgani sugeng dalu ke Mbak Elgani matur suwun sangat sampeyan kita sami dangetaken nggih tase pepungan tase rencange ari wonten geran ronda mawon matur sugeng dalu assalamualaikum Mas Ari Wibisono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking Mbahne Elgani dari Boyolali, saking Boyolali nggih. Izin minta lagu Stasiun Balapan. Assalamualaikum kagem penyiar onje, terus sangat nggih. Kagem Mbak Martini, mungkin tinggal saras nggih, lan kagem pendengar setia ini pun. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget menika kagem Mbak Elgani wonten ing Boyolali nggih, sampun menika ngersakaken dipun puteraken wonten Stasiun Balapan. Ya, sakniki tenggo sampeyan nggih. Saking wingkingipun Mbak Elgani sampeyan wonten Bunda Gun, sugeng dalu kagem Bunda Gun, matur suwun sanget. Sampeyan kita sami dangetaken ngersakaken dipun puteraken separuh nyawaku ilang saking DJ Arwo. Salam kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, sugeng midhangetaken menawi tasih wungon matur suwun Mas Ari. Nggih, saged dipuntenggo sakmenika nggih. Separuh nyawaku ilang. Wah, ilang kepundi sakmenika. Nggih, saged dipuntenggo sakmenika. Langsung mawon wonten janjine.

Sambil langsung kemauan ya, wonten stasiun janji nih ya. Kelintu ya. Janji nih ingkang sampeyan dipun kersakan Bunda Suradi wonten GSA dipun lajengaken wonten stasiun balapan. Langsung sampeyan dipun kersakan Mbak Elgani wonten Boyolali. Langsung kemauan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya pemirsa, saat menikah sambil wonten senarnya Bang Gila langsung menikahkan depan kersaan pada kun wonten Bangko depan hasil akan Sunda Mani. Dan mungkin langsung menikah datu sekali tur nomor tempat pemirsa stand itu. Langsung menikah betul pun sambil telah sih hari rencana panjang sedaya akan dilalang langsung bersari yang saat kering pun hari undur diri. Sambil menikah sambil hari cawis akan lelangan penutup ya wonten pengharapan. Dipun lajengkan wonten denok ya dan dalam saat ini kemungkinan datu selamat penutup wonten kegiatan ronda malam yang telah dengan tulis saat ini kau para marsa hari bisa na pamit hari ngaturakan matur nuwun sangat dumateng para marsa setiap ini yang sambut tempat ngerjengakan kegiatan telu dan telu saat ini kau mungkin-mungkin lelangan-lelangan yang sambut dalam ngaturakan sakoto datu sepalipur dumateng para marsa setiap ini hari bisa na pamit sugeng telu sugeng pupisan rayu sami pinagih lan suwun yuk. Terima kasih.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah, yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran Nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen, mengudara untuk Anda Mitra Buana dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Nah, pagi hari ini jumpa lagi ya di siaran pertanian untuk edisi siar hari Senin 10 Agustus 2026. Awal pekan harus semangat, harus menyala. Nah, Mitra Buana, pagi hari ini ya siaran pertanian di edisi hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda mengenai embung sebagai salah satu cara mengatasi kekurangan air di musim kemarau. Jadi embung ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para petani ataupun masyarakat yang berada di wilayah yang minim air bersih. Nah, ini ya bisa untuk diatasi dengan adanya embung. Jadi Mitra Buana, air merupakan sumber daya dan faktor determinan yang menentukan kinerja sektor pertanian. Karena tidak ada satupun tanaman pertanian dan ternak yang tidak memerlukan air. Meskipun perannya sangat strategis, namun pengelolaan air masih jauh dan yang diharapkan dari yang diharapkan. Sehingga air yang semestinya merupakan sahabat petani berubah menjadi penyebab bencana bagi petani. Indikatornya, di musim kemarau, ladang dan sawah seringkali kekeringan dan sebaliknya, di musim penghujan, ladang dan sawah banyak yang terendam air. Secara kuantitas, permasalahan air bagi pertanian, terutama di lahan kering, adalah persoalan ketidaksesuaian distribusi air antara kebutuhan dan pasokan menurut waktu dan juga tempat. Teknologi embung ataupun tandon air merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan. Karena teknologinya sederhana, biayanya relatif murah dan dapat dijangkau kemampuan petani. Iya Mitra Buana, embung ataupun tandon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem. Di lahan rawa namanya pon yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase saat kelebihan air di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujannya yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional, sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan. Lalu
apa sih tujuan dari pembuatan embung bagi pertanian? Yang pasti ya Mitra Buana, untuk menampung air hujan dan aliran permukaan pada wilayah sekitarnya serta sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai, sungai kecil dan sebagainya. Selain itu juga menyediakan sumber air sebagai suplai irigasi di musim kemarau untuk tanaman palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan peternakan.

Yang pastinya mitra Buana dalam pembangunan embung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembuatan embung, yaitu tekstur tanahnya. Jadi agar fungsinya sebagai penampung air dapat terpenuhi, embung sebaiknya dibuat pada lahan dengan tanah liat berlempung. Pada tanah berpasir yang porous atau mudah meresapkan air, tidak dianjurkan pembuatan embung karena air cepat hilang. Kalau terpaksa, dianjurkan memakai alas plastik atau di tembok sekeliling embung. Nah, jadi ini ya Mitra Buana, embung adalah salah satu cara untuk mengatasi

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya Mitra Buana. Masih seputar embung sebagai salah satu cara mengatasi kekurangan air di musim

Ya, kalau tadi Dewi sudah hadirkan juga tujuan dari pembuatan embung ini ya, yaitu untuk menampung air hujan dan aliran permukaan pada wilayah sekitarnya, serta sebagai sumber air lainnya yang memungkinkan. Nah, untuk syarat pembuatannya yaitu tekstur tanah. Jadi agar fungsinya sebagai penampung air dapat terpenuhi, embung sebaiknya dibuat pada lahan dengan tanah liat berlempung. Dan untuk lokasi penempatan embung ini sebaiknya dekat dengan saluran air yang ada di sekitarnya, agar pada saat hujan air di permukaan tanah mudah dialirkan ke dalam embung. Lebih baik lagi kalau dibuat di dekat areal tanaman yang akan diairi. Dan Mitra Buana, umumnya embung digunakan untuk mengairi padi musim kemarau, palawija seperti jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan juga sayuran. Mengingat air dari embung sangat terbatas, maka pemakaian harus seefisien mungkin. Sebaiknya teknik pengairan dilakukan dengan cara irigasi tetesan, terutama untuk palawija, dan irigasi pada sela-sela larian. Apabila air embung akan digunakan untuk mengairi padi, dianjurkan untuk mengairi hanya pada saat-saat tertentu, seperti pada stadia primordia, pembuangan pembungaan, dan juga pengisian bulir padi. Sedangkan setiap kali mengairi tanah, cukup sampai pada kondisi jenuh air. Nah, untuk bentuk embung ya Mitra Buana, bentuk embung sebaiknya dibuat bujur sangkar atau mendekati bujur sangkar. Hal tersebut dimaksudkan agar diperoleh wheeling yang paling pendek, sehingga resapan air melalui tanggul lebih sedikit. Jadi itu ya Mitra Buana, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan embung ya. Karena embung sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, siaran pertanian pagi hari ini ya membahas mengenai embung sebagai salah satu cara mengatasi kekurangan air di musim kemarau ya untuk pertanian. Yang pasti dengan melakukan ya menampung air hujan. Selain embung juga tandon air juga bisa digunakan ya untuk menampung air hujan. Karena ketika musim kemarau ya, terkadang ini juga sulit air. Jadi dengan adanya embung ataupun tandon air, ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu upaya mengatasi kekurangan air di musim kemarau bagi para petani. Ya, mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini ya bermanfaat dan yang pasti bagi para petani ya tetap semangat. Karena petani adalah pahlawan pangan untuk kita semuanya. Baik Mitra Buana, akhirnya sampai di sini ya kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari ini. Hari Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan Mitra Buana. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya nanti Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi. Dewi pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam yo

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercayakan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah 15 lokasi di 4 wilayah selama 5 sampai dengan 8 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anong Widiantoro. Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih. biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraf Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang, arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan selengkapnya Andreas Trisno.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di Ibu Kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
9: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, atau TKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
10: Dan saya pikir secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
8: BRIM sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah Kota Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun menjadi lahan parkir. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
11: Pegiat budaya di Kediri Imam Mubarok meminta Pemkot Kediri untuk mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di Jalan Stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
12: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di Jalan Stasiun dan Jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
11: Di sisi lain, Imam Baru juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di Jalan Stasiun Kota Kediri, Freddy, membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
13: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dirata tanahkan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
11: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belah. Berikut laporan selengkapnya, Aura Aulia.
14: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belas Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan ekonomi. Ia berharap peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.
15: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menekankan keterkaitan erat antara koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut UMKM dapat menjadi pihak yang mengolah produk, sedangkan koperasi berperan membantu mencari pasar. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga keberlangsungan gerakan koperasi dengan memperkuat regenerasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting agar koperasi dapat terus berkembang dan tidak kehilangan penerus.
16: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang, dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan, tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya pesan saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan kedepannya.
14: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai dan mobil koperasi desa Kelurahan Merah Putih, fun bike, pengundian hadiah door prize, panggung hiburan, bazar produk koperasi dan UMKM, serta bakti sosial donor darah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke permukiman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
17: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
18: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
17: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di
19: dalam penanganan kerutuan di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
18: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
20: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau mencepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
21: Ada yang sudah di polisian?
20: Ya, hasilnya gimana? Di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan. Ya.
18: Menurutnya, karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
0: Kegiatan Run for Animals 2026 di Taman Mini Indonesia Indah menjadi ajang kampanye kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dikemas melalui kegiatan olahraga lari. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
22: Run for Animals 2026 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di area Dunia Air Tawar, Jagat Satwa Nusantara ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan sejumlah kategori lari mulai dari 3K, 5K, hingga 8K. Panitia juga menyediakan kategori 3K bersama hewan peliharaan seperti anjing yang terbagi menjadi kategori anjing besar dengan berat lebih dari 15 kg dan anjing kecil dengan berat kurang dari 15 kg. Dalam sambutannya, Regional Office Head Kanwil Jakarta Balai Bayi BTN Tiana Elmaheti mengajak masyarakat yang hadir untuk berolahraga sekaligus berperan dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan.
23: Tema hari ini itu adalah Run for Animal, Every Step Matters, Run and Go. Jadi kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu dan juga yang membawa keluarga dan juga yang membawa anabolnya hari ini, ayo kita lari dengan semangat dan tentunya kita dengan melindungi satwa dan juga mengedukasi generasi bahwa dengan kita banyak membawa ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan alam ini tentunya menjadi semakin membuat alam kita semakin baik.
22: Selain menjadi ajang olahraga, Run for Animals juga membawa misi konservasi dengan sebagian hasil kegiatan disalurkan untuk mendukung program pelestarian satwa termasuk Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK. Jaja selaku Marketing Communication Animalium mengatakan, pihaknya menghadirkan satwa berupa rangkong dan iguana sehingga pengunjung juga dapat berfoto bersama satwa secara gratis dengan pendampingan.
24: Itu terus kita juga ada pameran hewan juga. Jadi ada exhibition juga, bisa foto bareng sama hewan.
25: Iya, gratis. Ada rangkong, ada iguana, ada gecko,
24: dan ada kita bawa terrarium.
25: Kalau rangkong kita bawa memang ini dari animalium ya, dan memang ini hewan khas yang memang ada di animalium.
22: Kehadiran masyarakat dalam

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Istriku.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Pagi hari ini ya, berjumpa lagi dari kawasan Veteran 21 Sragen. Sragen hari ini menemani Anda untuk edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, pagi hari ini ya Mitra Buana, Sragen hari ini akan hadir untuk Mitra Buana sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini ya, informasi untuk Anda

Iya, pagi hari ini ya, informasi untuk Anda Mitra Buana dari media sosial Pemkab Sragen diinformasikan bahwa ada aturan baru pupuk subsidi lebih tepat sasaran. Jadi aturan baru penyaluran pupuk bersubsidi mulai berlaku 1 September 2026. Pemerintah terus menyempurnakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pastikan juga Anda memahami perubahan aturan terbaru agar proses penebusan pupuk berjalan lancar. Nah, Mitra Buana, yang perlu diperhatikan ya bagi para petani ini untuk penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu perhatikan NIK, nomor induk KTP, pemberi kuasa maksimal 20 orang ya NIK. Kemudian KTP asli wajib dibawa saat penebusan. Selanjutnya, penyerahan pupuk wajib disertai catatan pertanggungjawaban. Kemudian surat ahli waris berlaku 1 tahun dan wajib dilaporkan setiap tahun kepada penyuluh. Serta penyuluh berperan dalam proses verifikasi sesuai ketentuan. Jadi aturan baru ya penyaluran pupuk subsidi ini ya Mitra Buana agar lebih tepat sasaran mulai berlaku 1 September 2026. Mari bersama mendukung penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran demi mewujudkan pertanian yang maju, produktif, dan menyejahterakan petani. Pahami juga aturannya, patuhi ketentuannya, dan terapkan prinsip 7 tepat. Tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat penerima, tepat tempat, dan tepat waktu. Kalau penyaluran pupuk bersubsidi ini lancar ya, pasti petani juga bahagia, petani lebih sejahtera.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik, kembali ya di Sragen hari ini. Dan Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Nah, ini Mitra Buana, satu lagi dari Pemerintah Kabupaten Sragen mengimbau keselamatan penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah. Mitra Buana, stop, jangan gunakan aliran listrik untuk menjebak tikus di sawah. Penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus sangat berbahaya dan telah menimbulkan banyak korban jiwa. Selain membahayakan keselamatan manusia, cara ini juga melanggar hukum serta dapat merusak keseimbangan ekosistem dengan membunuh satwa yang justru menjadi predator alami tikus. Mari kendalikan hama tikus dengan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti memasang rumah burung hantu atau rubuha sebagai predator alami tikus, melaksanakan gropyokan tikus secara serentak, serta membersihkan pematang sawah agar tidak menjadi sarang tikus. Perlu diketahui ya Mitra Buana bahwa dengan penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah, nah ini tentunya akan merusak alam, membunuh hewan penolong seperti burung hantu dan

Jadi ini ya, merusak alam karena membunuh hewan penolong seperti burung hantu, sehingga hama tikus justru mudah berkembang biak. Selain itu juga melanggar hukum karena bertentangan dengan undang-undang ketenagalistrikan ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30/2009, Undang-Undang Pertanian Berkelanjutan nomor 20/2019, serta dapat dijerat KUHP jika menimbulkan korban jiwa dengan ancaman pidana penjara. Iya, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai kelalaian merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lindungi nyawa, jaga sawah, dan wujudkan pertanian yang aman, produktif, serta berkelanjutan. Ya, semoga saja ya Mitra Buana bisa dipahami oleh bagi para petani ya, tentang keselamatan penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah. Lebih baik memasang rumah burung hantu atau rubuha, atau bisa juga melakukan gropyokan massal ya, secara serentak saat masa bro. Dan Mitra Buana, informasi himbauan keselamatan jebakan tikus ini ya, mengakhiri kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi siar di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan selamat pagi untuk Pak Jasmino ini ya. Oh, Mas Diar, mohon maaf. Mas Diar bergabung di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah stay tune di Buana Asri FM. Request lagu Hanya Ingin Kau Tahu. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi hari ini. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, tetap semangat, dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan miturut sektor kados dene penyandang disabilitas, wanita ingkang dados kepala keluarga.